jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas

0: akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
2: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok yo buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
1: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
2: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
0: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, Ictus.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari yang cerah. Seperti hati kita secerah mentari yang akan terbit dari sebelah timur ya. Wow, senang sekali pagi hari ini kembali lagi menyapa sahabat-sahabat di Morning Blessing edisi hari Senin awal pekan 17 Agustus 2026. Ya, merdeka. Woi, 81 tahun Indonesia merdeka. Mari sahabat sekalian nyalakan terus api semangat perjuangan di dada. Wow. Selamat pagi semuanya yang semalam sudah bersama-sama mengadakan malam tirakatan bersama dengan lingkungan sahabat semuanya, dan pagi hari ini sahabat-sahabat tentunya juga akan mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tercinta. Ye. Selamat pagi. Wow, tadi perjalanan dari rumah menuju ke studio cukup lancar, tapi kayaknya semuanya itu berangkat ke tempat upacara, ke tempat sahabat-sahabat beraktivitas setiap hari berkarya ya. Ada yang di kantor, ada yang instansi, kemudian juga ada di sekolah-sekolah tentunya. Ini sangat ramai sekali perjalanan, tapi lancar semuanya. Hari ini semua seluruh bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan tentunya sahabat juga sudah bergabung bersama Itusnya pagi hari ini, karena pagi hari ini Dr. Yosep juga akan gabung bersama Anda membagikan informasi seputar kesehatan. Yeay, upacara dengan badan yang sehat. Ya, pasti sahabat juga senang ya, tapi kalau badannya lemah, aduh nanti kalau semaput gimana ya, pingsan begitu ya. Nah, tentunya sahabat semuanya sudah merindukan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia ya, yang kali ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Wow, seru banget pagi hari ini ya. Berdaulat itu menunjukkan kemandirian bangsa dalam menentukan arah masa depan serta ketahanan nasional yang kuat. Selamat pagi. Nah, sedangkan adil itu menekankan pentingnya pemerataan hak, kewajiban dan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan makmur menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dicapai berkat kerjasama, kerja keras bersama. Ya, salah sekalian kata tadi sahabat Itus yang sedang mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah, demikian juga sahabat-sahabat Itus yang mengantarkan saudaranya ke tempat tugas. Mungkin banyak sekali sahabat-sahabat yang saat ini juga sudah sampai di rumah. Para ojol pun juga ikut ambil bagian yang mengantarkan sahabat-sahabat Itus untuk mengikuti upacara. Tadi saya juga melewati kantor yang juga sedang mengadakan upacara bendera. Aduh, jangan sampai terlambat dong buat bangsa Indonesia. Yuk bersama-sama dengan Aku Cinta Indonesia.

0: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Bersinergi untuk berbagi, berbagi tentang info sehat. Ya, sama sekalian pagi hari ini seluruh bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 ya. Dan mungkin sedikit berbeda dengan waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di 1 jam lebih awal yang mungkin saat ini sudah bersiap-siap di lapangan untuk mengikuti upacara bendera. Nah, sahabat semuanya di waktu Indonesia bagian barat tentunya juga akan segera bersiap untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gimana semangat ya, merdeka. Oke, sahabat sekalian, di dalam kehidupan kita tentunya sahabat itu juga semangat untuk menjalani hidup sehat. Karena apa? Karena penting untuk membantu kita tetap bersemangat dalam menjaga kebugaran tubuh dan juga kesehatan. Nah, sahabat sekalian, yuk dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang-kadang kita sering mengalami masa-masa di mana semangat untuk hidup sehat itu menurun ya. Namun dengan adanya informasi yang akan dibagikan bersama dengan Dr. Yosep tentunya juga akan menambah semangat kita menjadi semakin naik lagi untuk kesehatan kita ya. Hidup sehat itu adalah apa? Investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik ya. Oke, setiap langkah kecil menuju sehat, hidup sehat itu adalah langkah menuju kebahagiaan, betul? Iya. Oke, sama sekalian, kesehatan itu adalah harta paling berharga yang harus dijaga dengan baik. Sama sekalian, yuk gabung. Silahkan yang mau bergabung atau mau bertanya bisa lewat WhatsApp-nya itu nanti ya, setelah Dr. Yosep menyampaikan topik kita pagi hari ini. Demikian juga yang mau gabung lewat TikTok bisa di sini. Yang bergabung bisa di kolom komentar ya. Oke. Nah, kita tunggu bersama dengan Dr. Yosep pagi hari ini yang akan membagikan informasi seputar kesehatan. Yuk, bersama dengan Aku Indonesia.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, nama semuanya sudah terhubung bersama dengan Dr. Yosef. Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, sahabat Iktus dan Mbak Eri. Hari ini kita siaran edisi khusus ya, edisi 17 Agustus ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Karena semangat 17 Agustus harus disertai dengan semangat kesehatan yang penuh. Wes, begitu ya, Dek ya.
2: Betul sekali, ya.
1: Iya. Baik, Dok. Akhir-akhir ini saya mendengar informasi bahwa ada yang bertanya begini. Apakah anak muda itu bisa terkena serangan jantung? Nah, gimana kalau pagi hari ini kita obrolin tentang tentang jantung? Setuju ya, Dok?
2: Betul, ya.
1: Okay,
2: hari ini baik, fokus ya. Kita tentang jantung aja.
1: Okay, baik. Bapak semuanya nanti silakan bisa bergabung, bisa bertanya lewat 081-745-0596 ya. Bersama dengan seluruh bangsa Indonesia yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya ke-81. Semangat Indonesia Merdeka. Wes. Oke. Okay. Baik, Dok. Biar anak-anak muda itu paham ya bagaimana kesehatan itu perlu dijaga dari awal, dari usia muda. Oke, kita akan simak bersama-sama. Silakan, Dok.
2: Baik, sahabatku semua, hari ini kita akan ngomong-ngomong soal penyakit jantung ya. Penyakit jantung yang sebetulnya tuh paling banyak, apa sih paling banyak itu penyakit

0: membuat orang itu terkutip meninggal dunia gitu ya, yang paling banyak membuat orang itu menjadi menderita ya, ternyata adalah penyakit jantung gitu ya. Coba ini saya ke TikTok dulu. TikTok dulu berarti saya mau gabung ke, oh gabung dulu, permintaan bergabung ya. Ya, permintaan bergabung. Permintaan bergabung.
1: Ya, senang sekali bila pagi ini bisa bergabung bersama ITUS ya. Setelah upacara di kantor atau di sekolah, bisa langsung gabung bersama ITUS-nya ya di 96.5 FM itu sahabat Anda, atau gabung juga bersama dengan TikTok-nya ya. Oke.
0: Okay. Ya, tentang, saya sudah minta permintaan, Mbak.
1: Ya, oke.
0: Okay. Untuk bergabung.
1: Ya, ya, siap.
0: Ya.
1: Oke, okay, lanjut, Dok.
0: Ya, jadi sahabat itu semua ya. Jadi hari ini kita akan bicara apa sih penyakit paling banyak itu adalah gagal jantung. Jadi atau lemah jantung gitu ya. Okay. Tapi jangan kita pikirkan kalau gagal itu benar-benar jantungnya itu tiba-tiba berhenti mendadak, enggak gitu ya. Jadi jantung itu luar biasa ya, karena itu memang khusus dari buatan Tuhan ya. Jadi jantung itu tidak ujuk-ujuk berhenti, walaupun sebut dengan lemah jantung ya. Nah sahabat itu, jadi cerita gini, jantung itu tuh sejak kita lahir itu berdetak ya, paling awal. Tapi sebaliknya dia juga nanti yang terakhir berhenti itu ya. Jadi jantung itu organ paling penting karena dia tuh nggak pernah berhenti di dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita itu ya. Tetapi ibaratnya pompa air di rumah ya, kalau nggak dirawat ya, pasti nanti alirannya itu akan kurang lancar gitu ya. Alirannya nggak sekencang dulu gitu ya. Nah, akibatnya tubuh kita menjadi kekurangan oksigen dan nutrisi. Loh kenapa jantungnya kok jadi mulai lemah gitu, jadi nggak kayak dulu pompa airnya? Banyak penyebabnya. Sebabkan misalnya darah tinggi. Darah tinggi itu berarti jantungnya bekerja keras gitu ya. Bekerja keras sehingga dia harus memompa luar biasa itu ya. Kemudian selain itu juga penyakit jantung koroner. Jadi aliran listrik yang menuju jantung itu berkurang. Akibatnya dia kan mau memompa listriknya kurang ya, dia juga pompanya kurang bagus gitu ya. Terus apalagi yang menyebabkan beban jantung menjadi berat itu? Jadi bisa karena darah tinggi, diabetes, kolesterol, penyakit katup ya, katupnya bocor ya. Jadi jantungnya ini jadi lelah. Penyakit jantung sejak kecil, penyakit jantung kongenital gitu ya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan jantung menjadi lemah ya. Nah, sebutnya juga hari ini kita akan bahas tentang lemah jantung atau gagal jantung ya. Nah, apa tanda-tandanya sahabat ITUS ya? Nah, tentu tanda-tandanya itu yang harus kita waspadai kalau jantung itu mulai lemah adalah mulainya ada timbulnya sesak napas ya. Jadi kalau biasanya jalan misalnya 100 meter siap ya, sok jalan, gerak jalan, sekarang kok udah kok agak mengge-mengge. Nah, berarti itu udah ciri-ciri si jantung itu pompanya kurang kuat ya, si pompa airnya itu ya. Atau bisa juga terjadi agak sesek kalau lagi tiduran. Karena kalau lagi tiduran tuh aliran darah dari kaki itu deras menuju ke jantung ya. Sehingga akibatnya kalau bobo tuh kudu pakai bantal diganjel 2 atau 3 ya. Yang kedua adalah pembengkakan. Karena pompa jantungnya itu nggak kuat, maka cairan bisa numpuk ya. Numpuk di mana? Pertama numpuk di paru-paru ya, tadi sesek ya. Kedua numpuk di lambung. Nah di lambung itu, jadi orangnya tuh, daripada kita, misalnya kita punya orang tua, mulai gak suka makan ya, gak suka makan ya. Kemudian mulai juga mual, sebah, begah. Nah pada orang tua kita perhatikan, jangan-jangan adanya suatu gagal jantung. Yang ketiga cepat telah. Cepat telah itu adalah baru jalan sedikit udah kecapean ya, dulu padahal kuat, sekarang gak kuat, capek gitu ya. Nah sahabat iktus ya, kalau ada gejala seperti itu, nah jangan diabaikan ya, harus segera diperiksakan ke dokter ya. Nah sahabat iktus, untuk lemah jantung itu gak jadi dalam semalam ya, itu kan tadinya dia ada darah tinggi, ada kolesterol, ada diabetes, ada penyakit katup jantung, adanya gaya hidup yang kurang sehat, obesitas, jangka panjang ya. Nah, kalau dibiarkan maka barulah terjadi pelan-pelan itu menjadi lemah jantung ya. Nah, sahabat iktus, bagaimana sekarang kalau kita pengen tahu ya, pengen tahu tuh kudu periksa ke dokter. Di dokter kita akan melihat adanya tanda-tanda lemah jantung ya. Jadi misalnya jantungnya mulai membesar ya. Kemudian tuh kalau dipegang bulu hatinya sakit. Kemudian perutnya kadang ada air, paru-parunya ada air, ada bunyi kruk-kruk. Kadang juga pasien lemah jantung datangnya dengan batuk ya pada orang tua. Kemudian kalau kita lihat di kedua kaki adanya pembengkakan ya. Nah, sahabat itu kalau dulu lemah jantung tuh ya pemeriksaannya lewat fisik ya sama foto paru-paru ya. Tapi sekarang ya sahabat itu ada pemeriksaan namanya ekokardiografi ya. Ekokardiografi itu USG. Tapi USG-nya itu bukan untuk kandungan, khusus didesain untuk jantung ya. Fungsinya apa? Melihat pembesaran jantung, melihat katup-katupnya, melihat pompanya tuh berapa persen ya. Nah, dari situ sahabat itu bisa menilai berapa sih kapasitas jantung kita semua ya. Loh, tapi nanti harganya mahal gitu ya. Nah, harganya tuh memang sekitar 740.000 ya. Tapi kabar baiknya sahabat iktus, khusus 17 Agustus ini ya sampai dengan bulan September harganya 470.000 ya. Jadi dengan 470.000 itu sahabat iktus bisa melihat pompa jantung, katup-katupnya gitu ya. Nah, sehingga sahabat iktus bisa memanfaatkan ya untuk eko ini. Jadi kadang-kadang tuh pasiennya nggak khas ya, cuman aduh saya kok rasanya sebah begah gitu di eko, ternyata ketahuan pompa jantungnya sudah menurun ya. Atau juga kita lihat oh katupnya sudah ada yang bocor ya, ini menyebabkan jantungnya mudah lemah. Juga dilihat oh ini kok jantungnya membesar ototnya. Nah, tapi juga bisa mengetahui oh ini sepertinya pernah jantung koroner. Karena apa? Karena ada segmen jantung yang nggak bergerak dengan baik. Jadi bisa ketahuan ya. Nah, untuk itu sahabat itu bisa ikut paket ya dengan harga 470.000. Kita kudu ngecek keadaan organ yang nggak pernah istirahat itu, yang namanya jantung ya. Nah, kalau tidak paket ya sahabat iktus ya, tidak paket itu harganya 740, sekarang separuhnya 470 ya. Ya kira-kira diskonnya 40% ya. Jadi sahabat iktus bisa untuk memeriksakan untuk sehari-hari ya, itu untuk pemeriksaan si lemah jantung ya.
1: Mungkin paket segmen bertiga jantungku ya dok.
0: Betul, 470 ya. Nanti dicek ya, dicek. Tapi nanti kayaknya paket tuh sama EKG juga. Jadi rekam jantung sama eko 470. Jadi murah paket banget nih sahabat iktus ya. Sahabat iktus ya, bisa menghubungi Mbak Selin untuk janjian ya. Karena ini periksanya kudu dengan dokter, berarti harus janjian ya. Jadi artinya dokternya kan biar dok nanti ada pasien mau paket eko 5 orang ya, jam 12 nanti diperiksa semua. Nah itu sahabat itu untuk paket Merdeka itu pemeriksaan ekokardiografi yang bertujuan melihat pembesaran jantung, katupnya ada bocor atau enggak, melihat apakah ada penyakit jantung koroner, melihat apakah ada kelemahan ya, itu komplit karena bisa benar-benar bisa dilihat secara kelihatan ya, secara mata. Karena semua akan tervisualisasi lewat gambaran ekokardiografi tadi, ya. Dan harganya juga tidak mahal, terjangkau, ya, sahabat Itus, ya. Nah, mungkin itu dulu sesi pertama. Ya. Sesi kedua kita lanjutkan dengan sesi penyakit jantung koroner, ya. Itu sesi pertama tentang lemah jantung, ya.
1: Oke, baik. Kita akan jeda dulu ya, sahabat Itus, ya. Silakan sahabat Itus bisa nikmati dulu dan nanti bisa bertanya.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, yeah. Oke. Okay. Kembali lagi. Morning blessing. Halo. Ya, yeah. Kita ketemu lagi. Oke, okay. Baik. Ya, kita lanjut lagi ya.
2: Ya, baik, lanjut lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang si lemah jantung atau gagal jantung gitu ya. Nah, hari ini yang kedua, yaitu penyakit jantung yang banyak juga, yaitu penyakit jantung koroner ya. Kalau tadi apa? Penyakit lemah jantung, yang sesak napas ya, ngos-ngosan, kaki bengkak, itu penyakit lemah jantung. Taunya di mana? Di ekokardiografi ya, yang ada harga paketnya itu. Harganya tadi khusus paket Merdeka Rp470.000 ya. Jadi di EKG, di eko, dan konsultasi dengan dokter jantung. Itu harganya Rp470.000 ya. Nah, tapi ada lagi sahabat Iktus, yaitu penyakit jantung koroner ya. Kalau ini tuh harus lebih waspada lagi ya. Karena ini ada si pembunuh yang tanpa gejala. Kalau tadi kan si lemah jantung kan sesak dulu ya. Kalau ini pembunuhnya kepada umat manusia itu secara mendadak dan diam-diam ya. Nah, sahabat Iktus, mungkin pernah kita ya berbicara tentang jantung koroner ya. Nah, jantung koroner itu apa ya? Jadi sahabat itu mungkin kalau kita membayangkan selang air ya di taman rumah ya, selang air. Kita tahu kalau selang itu lama-lama pasti akan berkerak gitu ya. Akan ada kotoran. Lama-lama kotorannya itu bisa menutup. Jadi mampet total kan. Nah, sama jantung kita juga punya pembuluh darah, sahabat Iktus ya. Pembuluh darah itu menyalurkan darah yang kaya dengan oksigen ke otot-otot jantung. Nah, pembuluh darah jantung itu mengelilingi otot jantung, sehingga namanya koroner ya. Tapi kalau kita sering makan gorengan ya, merokok, nggak pernah gerak, kolesterol, kegemukan, diabetes, maka akan terjadilah tumpukan lemak pada pembuluh darah koroner tadi ya. Tumpukan itu disebut dengan plak. Nah, lama-lama menyempit, terjadilah sumbatan total. Nah, itu sebutnya dengan penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, sebenarnya tubuh itu akan ngasih peringatan ke jantung koroner ya. Dengan berkurangnya oksigen pada

0: jantung, maka ada keluhan nyeri dada, ya. Nyeri dadanya itu kayak ditekan gitu ya. Ditekan, ya. Atau diremet-remet, ya. Atau kayak kram gitu ya. Nah, di dada yang dijalankan sampai ke bahu, lengan, leher, rahang, bahkan ke punggung, ya. Biasanya timbul saat kita capek, beraktivitas, saat emosi, dan anehnya kalau kita duduk tuh nggak sakit gitu ya. Nah, itu artinya kita hati-hati terhadap penyakit jantung koroner ya. Jadi itu kita aktivitas, olahraga, ternyata kok ada rasa nyeri di dada. Nah, itu berarti gejala dari jantung koroner. Atau nyeri itu disertai dengan keringat dingin ya. Sampai keringatnya itu sebiji jagung gitu ya. Padahal nggak panas, nggak olahraga ya. Keringat dingin, nah itu kita perhatikan juga ya. Atau ada sesak napas ya. Dan cepat telah. Tadi kalau udah masuk ke lemah jantung. Kalau lama-lama kurang oksigen ya otot jantung menjadi lemah. Tapi pada beberapa pasien, gejalanya tuh pusing. Pusing, pingsan, sama nyeri ulu hati. Nah, sehingga disebut dengan oh ini masuk angin, atau ini angin duduk gitu ya. Nah, itu sebenarnya tuh kalau tersumbat di area bawah, keluhannya tuh nggak nyeri dada, lebih ke arah pusing, mual, muntah-muntah ya, atau sampai pingsan ya. Nah, sahabat terus tentunya ada orang nyeri dada itu ya, menjalar sampai ke kiri, jangan tunda lagi, jangan, oh ini si angin duduk, keroi aja, dikasih dulu. Ini minum empon-empon anget gitu, jangan gitu ya, karena itu bisa menyebabkan pasiennya meninggal dunia ya. Nah, sahabat ikhtus, lah taunya kita pembuluh darah kita mulai mampet tuh gimana gitu ya. Nomor satu adalah dengan pemeriksaan rekam jantung, yaitu pemeriksaan yang mudah ya, dimana tubuh kita ditempeli alat yang ada kabel-kabel kecil ya, merekam listrik. Dari krisis rekam jantung kita bisa melihat kalau otot-otot yang kurang oksigen, gambaran rekaman jantungnya itu berbeda dengan orang yang sehat ya. Yang kedua itu namanya treadmill. Treadmill ini kita suruh jalan. Jalan lebih cepat. Ayo berlari. Sambil direkam jantungnya. Kalau orang normal ya, memang jantungnya cepat. Tapi kelihatan bentuknya itu nggak ada kurang oksigen. Tetapi kalau ada jantung koroner, kelihatan. Wah, ternyata kelihatan kok jantungnya kurang oksigen ya. Yang ketiga tadi USG jantung ya. Dan yang keempat dengan kateterisasi ya. Kateterisasi itu dimasukkan selang kecil lewat pergelangan tangan, disemprotkan cairan pewarna, nanti terlihat dengan jelas di titik mana pembuluh darah kita mampet ya. Nah, sahabat ikhtus, jadi untuk penyakit jantung koroner itu yang paling cocok pemeriksaannya dengan treadmill. Nah, tapi ada paketnya enggak dengan treadmill? Ada. Paketnya lebih murah, yaitu Rp430.000 ya. Jadi sahabat itu bisa nanti menghubungi Mbak Selin atau bagian pendaftaran. Mau paket, 450 paket treadmill. Ya, treadmill itu nanti sahabat itu suruh jalan pelan, jalan cepat sekali gitu ya. Nah, nanti dilihat gambaran rekam jantungnya. Kalau rekam jantungnya itu bentuknya aneh, berarti memang sudah ada sumbatan ya. Nah, sahabat itu mungkin kita sering mendengar ya, sebut juga sih, karena ini sebutnya juga dengan penyakit jantung koroner ini, pasien yang lagi olahraga, lagi jalan gitu ya, atau lagi ikut maraton, ujuk-ujuk jatuh ternyata terkena penyakit jantung. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Karena seringkali, karena sumbatannya itu pelan-pelan, satu hari si plak itu pecah. Nah, pecah itu menimbulkan serangan mendadak ya. Jadi, itu serangannya nyeri di dada, cekit-cekit ya. Seperti ketindih barang berat ya. Sampai keluar keringat dingin sebesar jagung. Nah, ini harus kita perhatikan. Tapi juga kalau pada usia lanjut sama yang pasien diabetes, seringkali penyakitnya mengecoh ya. Karena keluhannya nyeri ulu hati. Mual, pusing, dikerii, jangan itu ya. Jadi kalau mual muntah, disertai sampai pingsan pada orang tua dan diabetes, minta dikerii, minum empon-empon, minum jahe hangat, jangan ya. Karena apa? time is muscle. Semakin lama dibiarkan, itu semakin otot jantungnya banyak yang rusak ya. Nah, biasanya itu kalau di rumah sakit nanti langsung dijebol. Dijebol itu nanti di rumah Pantiwoso itu diberi obat namanya septokinase. Jadi sumbatannya itu akan dipecah gitu ya. Nah, sahabat itu jadi untuk penyakit jantung ini saat ini masih menjadi penyakit yang nomor satu menyebabkan kematian atau kecacatan ya. Jadi kalau diringkasnya, penyakit jantung koroner ini pipa koronernya, pipa pembuluh darah mampet, saluran membawa oksigen dan makanan ke jantung tersumbat ya. Nah, kalau si gagal jantung bukan pipanya, tapi mesinnya yang ngos-ngosan. Pipanya mungkin lancar, tapi tenaga pompanya sudah lemah ya. Penyebabnya tadi kalau koroner kan nyempit akibat tumpukan plak kolesterol ya, sehingga dia kekurangan darah dan oksigen. Kalau jantung itu penyebabnya macam-macam. Yang intinya itu dia terlalu lemah lah atau kaku jantungnya untuk memompa darah secara optimal ke tubuh. Kalau koroner gejala nyeri dada hebat, seperti ada yang bilang seperti ditindih gajah gitu ya, ditindih, diinjak kaki gajah gitu ya, dan menjalar ke bahu kiri, lengan, punggung, leher, dan ada keringat dingin sebesar biji jagung, atau mual muntah sampai pingsan. Nah itu. Sedangkan kalau lemah jantung, namanya aja lemah ya, sesak napas, ya. Kalau tidur pakai bantal harus dua, gampang capek, letih, lesu, kaki bengkak, ya. Bisa juga perutnya tambah gendut, tapi perutnya gendut bukan gendut lemah, tapi gendut air, ya. Kalau serangan jantung datangnya tiba-tiba, ujuk-ujuk, lagi olahraga, lagi maraton, tiba-tiba serangan. Kalau lemah jantung tuh pelan-pelan, ringan, tadinya 200 meter sesek, 150 sesek, 100 meter sesek, 50 sesek. Terus akhirnya dari tidur ke kamar mandi aja sesek gitu ya. Nah, manajemennya kalau yang serangan jantung harus segera ke gawat darurat. Mau pagi, siang, malam harus pokoknya ya. Tapi kalau yang lemah jantung itu butuh obat seumur hidup ya. Jadi mungkin bisa datang ke rawat jalan, nggak harus ke UGD, nanti diperiksa eko, diperiksa foto paru-paru, dicari penyebabnya, nanti dikasih obat-obat rutin ya. Nah, jadi pesan kuncinya sahabat iktus, jantung koroner itu sebetulnya mendadak ya. Tapi kalau kelamaan menyebabkan kerusakan otot jantung yang banyak ya. Nah, tapi kalau kerusakan otot jantung banyak tuh bisa meninggal dunia. Tapi bisa juga ditolong nggak meninggal, tapi ototnya pada rusak menjadi lemah jantung ya. Nah, pencegahannya sama sahabat iktus ya. Jantung itu kan isinya darah. Jadi jangan sampai darahnya penuh dengan gula, darahnya penuh dengan kolesterol, darahnya penuh dengan garam, tensi makan garam. Nah, kemudian kegemukan. Kegemukan tuh jantungnya bekerja keras itu ya, bekerja keras sekali. Nah, kemudian gak boleh merokok, gak boleh stres ya, dan harus rutin berolahraga cukup 30 menit ya. Nah, mungkin untuk sesi yang kedua ini, sahabatnya medis ini, nah kita masuk lagi ke sesi yang ketiga ya Mbak Eri ya. Sambil mengumpulkan, apakah ada yang ingin bertanya seputar penyakit jantung? Tapi misalnya enggak, aku pengen sakitnya, saya pegal-pegal terus, boleh enggak? Boleh gitu ya. Enggak harus jantung ya.
1: Iya. Dok, nanti sebelum terlanjut ada pertanyaan, nyeri dada yang jantung koroner itu apakah identik di sebelah mana? Nanti kita jawab nanti ya, Dok, ya. Setelah ujian ini, dan juga sudah ada pertanyaan kalau pegal-pegal obatnya apa? Nah, kita akan simak dulu ya lagu ya. Indonesia.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, kembali lagi Morning Blessing spesial, edisi spesial bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semangat ya, sahabat semuanya. Baik, yang sudah gabung lewat WhatsApp-nya itu juga, yang sudah bergabung lewat TikTok juga nih ya, yang di kolom komentarnya. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Ada yang bertanya, nyeri di dada untuk jantung koroner tadi ya dok ya, nyeri dadanya di mana? Oh, gitu ya. Baik.
2: Eri, untuk nyeri dada itu kedengeran gak mbak di TikTok saya?
1: Gak, dengar.
2: Dengar ya?
1: Ya.
2: Jadi nyeri dada koroner itu memang bisa juga sih di sebelah kanan, ada juga punggung kanan. Jadi ada juga kalau dia mengenai otot jantung yang kanan atau bagian jantung yang belakang. Tapi itu jarang sahabat itu. Yang paling sering di sebelah kiri. Di sebelah kiri menjalar ke leher, menjalar ke lengan. Ya, menjalar ke punggung sama mual muntah. Jadi kiri utamanya gitu Mbak Eri.
1: Okay.
2: Di kiri ya.
1: Nah, kalau yang di leher, Dok, kalau yang di leher itu yang dirasakan seperti apa, Dok?
2: Kalau nyerinya dadanya kan kayak ketekan.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Menjalar nyeri ketekannya itu ke leher, tapi utamanya adalah dadanya kayak keinjek gajah gitu. Nomor satu itu berat banget, nyeri berat banget itu. Saking beratnya sampai orang itu memang rasanya, aduh, apa aku kok bisa meninggal ya? Jadi sampai ada kecemasan karena benar-benar nyerinya luar biasa. Sehingga memang untuk pasien-pasien yang mengenai serangan jantung tuh kita udah biasa juga memberi suntikan morfin. Jadi kalau di IGD tuh saking sakitnya ya harus disuntik morfin dulu. Karena sakitnya luar biasa. Tapi nyerinya terutama di dada kiri, ya. Kalau dada kanan gimana? Jarang, biasanya bukan, ya. Kalau dada kanan bisa dari otot, dari paru-paru ada radang, dari tendon atau kecetit, ya. Karena paling sering harus di kiri biasanya, ya. Nah nanti setelah itu kita bisa periksa EKG. Kelihatan gambaran EKG-nya, ya, sahabat Iktus. Nah, sehingga dengan demikian biasanya langsung diatasi dengan masuk ke ruangan khusus, diberi obat untuk tanda kutip menjebol si sumbatan tadi ya. Seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, di rumah sakit Pantiroso ada 4 spesialis dokter jantung ya. Dokter Hari, Dokter Faisal, Dokter Aulia, sama Dokter Ali Sobirin yang siap standby 24 jam ya. Kalau terjadi sampai serangan jantung, penanganannya memang harus cepat, ya, seperti itu.
1: Ya, dok, untuk jantung koroner itu kan, kalau ada dirasakan di dada, nyeri dada
2: kiri,
1: di kiri,
2: ya.
1: Kemudian mengalir, begitu ya, dok, ya?
2: Iya, menjalar.
1: Menjalar, maksudnya.
2: Ke leher.
1: Ya? Menjalar ke leher.
2: Ke lengan punggung. Kiri.
1: Lengan kiri.
2: Ya, rahang kiri.
1: Oh.
2: Rahang kiri itu.
1: Rahang kiri ya. Jadi itu bisa dicurigai, diwaspadai adanya jantung koroner. Tapi kalau tiba-tiba misalnya, aduh, punggungku sakit, misalnya rahangku sakit, itu kan belum tentu.
2: Belum.
1: Karena,
2: belum.
1: Ya, ya. Karena ini adalah salah satu ciri dari jantung koroner tadi ya.
2: Kalau okay, kesumbat baik. Itu orangnya tuh juga ada perasaan seperti mau meninggal. Jadi orangnya tuh gak enak-enakan gitu loh, sampai keringat dingin sebesar biji jagung. Nah, itu hati-hati. Jadi keringat dingin itu menandakan benar-benar si pembuluh darah itu fokus ke jantung semua, sehingga darah yang di tangan, di kaki itu ditarik gitu. Karena mau difokuskan ke jantung. Jadi akibatnya di daerah tangan kaki dingin semua. Gitu. Jadi tubuh itu berusaha semua aliran darah ditarik untuk membantu jantung. Jadi yang kaki, tangan keluar keringat dingin ya.
1: Oh gitu ya, kayak ditarik.
2: Tapi ada ditarik semua supaya kan fokus ke jantung. Tapi ada juga yang ini kan, yang misalnya itu kalau lagi jalan cepat nyeri dadanya, ser gitu ya. Tapi kalau duduk sebentar enak. Nah, itu penyakit jantung koroner yang namanya angina pectoris ya, angina pectoris yang datang bisa kita prediksi gitu ya. Jadi jalan, aduh sakit-sakit, tak duduk dulu ah. kok hilang ya? Gitu. Jalan lagi, aduh kok sakit. Nah itu penyakit jantung koroner juga, tapi bukan yang serangan, yaitu yang kronik ya. Namanya yang kronik coronary syndrome. Jadi kalau coronary syndrome itu tidak langsung pet nyumbet, tapi dia udah ngerak, tapi keraknya itu nggak pecah gitu ya. Jadi cuman jalan, naik tangga, aduh sakit, duduk dulu sebentar, enak, jalan lagi gitu. Jadi emang ada dua varian, yaitu variannya itu si penyakit jantung koroner yang akut ya, dan yang kronis. Nah yang kronis ini kalau jalan sakit, istirahat nggak sakit gitu ya. Kalau sapu-sapu sakit, sapu-sapunya berhenti nggak sakit. Nah, itu bentuk dari chronic coronary syndrome. Jadi ada dua jenis, yang akut sama yang kronis gitu ya.
1: Ya baik. Oke, ada yang bertanya nih dok. Kebetulan di sini ada yang bertanya kalau saya badannya pegal-pegal. Ini juga ada pertanyaan yang sedikit ada hubungannya. Usianya di atas 60 tahun, pegal-pegal. Kalau saya minum vitamin Cipi dengan vitamin B1, apakah boleh dok?
2: Ya kalau pegal-pegal tuh macam-macam ya. Bisa karena otot ya. Bisa juga karena kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi. Nah, ototnya kan kurang oksigen, pegel-pegel. Bisa juga kecetit ya, kecetit bisa juga itu ya. Kecetit itu misalnya ngambil barang di atas terus kemudian ototnya kecetit juga bisa ya. Artinya kalau pegal-pegal itu bisa juga menjadi tanda mau radang tenggorokan, mau flu, itu badannya pegal semua juga. Mau meriang gitu ya, itu juga bisa ya. Nah, jadi memang sebaiknya diperiksakan ke dokter sehingga bisa tahu ini kira-kira tuh penyakitnya apa sih gitu ya. Si pegal-pegal ini jurusannya kemana. Tapi kalau yang paling simpel, bisa diberi obat paracetamol aja. Paracetamol bagaimana? Kalau paracetamol kok sembuh ya udah, berarti pegal-pegal biasa gitu ya. Kalau cuman apa, pegal-pegal sedikit sih itu aja gitu.
1: Baik ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk paket Merdeka Jantungku. Yang paket 470 itu apakah sudah ada konsultasi dokter? Nah, kalau di dalam promo yang diberikan itu ada konsultasi dokter jantung juga ya dok ya?
2: Ada, sudah termasuk.
1: Jadi, Jadi saat kita akan mengadakan pemeriksaan Merdeka Jantungku itu konsultasi dokter dulu, baru dilakukan ekokardiografi dan EKG ya dok ya?
2: Enggak, biasanya eko dulu mbak. Eko itu kan kayak check up. Setelah eko, baru dijelaskan hasilnya. Ini kok hasilnya kok ada penyumbatan ya, gitu. Jadi biasanya tuh diperiksa dulu, nanti dibacakan hasilnya. Oh hasilnya ternyata dari rekam jantung ada gejala koroner, gitu ya. Kalau yang treadmill gimana? Yang treadmill tuh suruh lari, nanti hasilnya dibacakan. Dari lari di treadmill selama 6 menit ternyata kok kurang oksigen ya, gitu. Seperti itu.
1: Oke. Dok, ini yang paket Merdeka Jantungku yang 470 itu kan untuk EKG, ekokardiografi dan konsultasi dokter.
2: Betul.
1: Kemudian kalau mau tes treadmill juga dengan biaya 450 itu berarti pemeriksaan dua kali ya?
2: Dua kali, betul.
1: Oke. Baik,
2: nah, tapi dengan kan, misalnya dari hasil eko, loh kok ada curiga koroner? Apa sekalian di treadmill ya gitu. Ya udah kalau gitu mau di treadmill ya udah sekalian gitu. Tambah 450. Tapi kalau dari eko bagus semua ya udah enggak usah. Pulang lagi tahun depan ya. Tapi kalau sama ini ternyata ada itu ya, curiga dokternya ada paru-paru basah gara-gara jantungnya lemah. Jadi ronsen paru-paru, diperiksa kolesterol jahat, kolesterol baik, trigliserid, diperiksa asam urat, diperiksa EKG. Nah itu 970. Karena seringkali jantung lemah itu bentuknya paru-paru itu berbeda, yaitu ada timbunan cairan gitu ya. Itu timbunan cairan sehingga menyebabkan sesak gitu.
1: Oke. Ini yang paket 970 nih ya. Baik.
2: Ya betul.
1: Ini kembali lagi ke lemah jantung ya. Dok, kalau lemah jantung itu apakah pembuluh darahnya ada plak-plaknya juga, dok?
2: Biasanya itu. Karena dia plak, kemudian kan tentunya aliran darahnya kan kurang kan ke otot jantung. ototnya tuh kayak listriknya kurang kurang lancar. Jadi pompanya kurang bagus. Biasa penyebab dari lemah jantung tuh koroner dulu biasanya. Tapi ada juga bukan koroner dulu, bisa misalnya karena katup jantungnya bocor bisa ya. Bisa juga bukan, tapi karena lemah jantung karena dia ternyata diabetes dan kegemukan. Itu juga bisa menyebabkan otot jantungnya jadi lemah. Jadi gula itu merusak sel-sel dari otot jantung gitu ya.
1: Ya, baik. Kita undang lagi untuk sahabat itu yang mau bertanya, silahkan bergabung di 081745-0596. Kita harus sehat ya untuk membangun Indonesia tercinta. Ya, dok, untuk jantung koroner, ini kan ada plaknya yang menempel dan akhirnya menghambat
2: aliran darah
1: ke jantung, ya.
2: Betul.
1: Nah, apakah dengan adanya jantung koroner itu bisa muncul sebelum, itu kan bisa seperti penyakit yang lain itu munculnya 10 tahun yang akan datang. Jadi
2: bener,
1: awalnya itu misalnya usianya 20, nanti munculnya 30 tahun. Apakah juga ada, dok, untuk jantung koroner ini? Karena mungkin
2: betul,
1: konsumsi
2: iya,
1: makanan yang tidak baik.
2: Benar, jadi biasanya itu kan nyumbatnya di umur 50-an, Mbak, setelah wanita setelah menopause, laki-laki di umur 50. Tapi nimbunnya itu dari muda. Jadi mudanya makannya kerupuk, makannya roti yang manis, banyak mentega, ya, banyak bolu-bolu itu. Nah, jadi kita itu ya sahabat itus, untuk sehat itu yang penting tuh protein. Karena protein itu mengganti sel tubuh kita yang rusak. Kalau karbohidrat itu dengan sayuran, buah gitu ya. Tapi ada jenis karbohidrat yang saat ini disebut dengan ultra processed food. Jadi pembuatannya itu pakai kimia gitu ya. Misalnya kita makan biskuit, makan bakmi, itu mah 3 hari juga nggak busuk gitu ya. Tapi hati-hati, itu tuh mengandung tadi bahan kimia, ultra proses itu yang kemudian mempercepat penyumbatan pembuluh darah gitu ya. Nah, kenapa Indonesia itu sakit orang diabetesnya itu kelima terbesar, karena kita banyak makan ultra proses. Tapi ultra proses itu gampang kita cari ya, kita cari makanan roti-roti, rotian ya, itu tuh ultra proses semua. Nah, itu kemudian menyumbat. Jadi kita kudu kembali ke makanan asal kita, misalnya tuh nasi, lauknya ikan, ayam, telur, sayur, buah, gitu aja. Nah, jangan kita itu makan yang banyak kayak bawang jagung lah, mendoan, itu kan ada tepungnya. Nah, tepung itu kan dari luar negeri ya. Nah, itu kadang-kadang tuh dibuat ultra proses, diproses. Proses itu kemudian yang banyak ada pengawet. Nah, itu akan memicu nanti tadi diabetes, penyumbatan jantung, stroke, autoimun, bahkan ditenggarai bisa menyebabkan kanker ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi makannya kudu kembali nasi, telur, ikan, ayam, sayur, buah, udah gitu. Jangan makan yang mengandung biskuit-biskuit yang kelihatannya mudah dikonsumsi, tapi dia diproses secara berlebihan dengan pengawet. Ini namanya ultra processed food. Termasuk kalau udah gitu makan sosis, makan nugget gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kembali kita ke makanan yang sehat gitu ya sahabat tikus.
1: Setuju banget ya. Ada yang tunjuk jari ini ya. Saya suka banget dengan makanan ultra processor food ya. Baik, termasuk yang ada di sini di studio nih ya. Oke, okay, tunggu dulu, kita akan simak lagi bagaimana informasi akan dibagikan. Kita akan jeda lagi lewat Trio Lestari Indonesiaku. Kita akan jeda dulu ya, Dok.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, kembali lagi morning blessing edisi spesial 17 Agustus ya. Sahabat semuanya, yuk gabung. Nah, sahabat sekarang kalau tadi dokter menyampaikan ya, kita hidup dengan makanan yang sehat. Jangan makanan ultra processed food. Angel banget ya. Ini adalah produk pangan hasil rekayasa industri yang melewati banyak proses pengolahan yang mengandung tambahan zat kimia, bisa juga tinggi gula, garam, lemak, tapi minim sehat dan nutrisi. Nah, sampai itu mari dari sekarang membiasakan untuk anak-anak dengan hidup sehat ya. Dengan

0: ya. Baik, dok, untuk lemah jantung itu kan apa namanya? Makanan apa yang harus dihindari?
1: Nah, jadi sahabat itu semua, lemah jantung itu kan mulainya biasanya. Biasanya itu kan dari koroner dulu ya. Koroner terus ke sumbat ya. Nah, jadi baik lemah jantung maupun penyakit jantung koroner ya. Nah, harus yang penting sekali ya, kita jaga itu tensi ya. Tensi kan ibarat jantung itu memompa ya. Memompa air. Kalau udah darah tinggi berarti dia kerja keras, memompa 2 kali lipat setiap detik. Lama-lama jantungnya ya capek ya. Lama-lama jantungnya capek sama jantungnya menjadi butuh oksigen banyak. Padahal pembuluh darahnya kan sama aja, kurang oksigen. Jadi kurang oksigen bisa menyebabkan tadi ya, menyebabkan koroner kemudian lemah jantung. Kedua, gula. Gula itu jahat sekali ya. Membuat pembuluh darah kita itu menjadi kaku. Kaku dan gampang tersumbat ya. Kalau tadi tensi bagaimana? Berarti kalau tensi berarti harus mengurangi asin-asin ya. Mengurangi makanan tadi ultra proses, yang ada pengawet, jangan ya. Kalau gula itu dia membuat pembuluh darah juga rusak. Jadi tadi juga makannya tepung, karbohidrat yang dari ultra proses. Makan sosis, makan nugget ya. Makan mie instan, itu kan pasti pengawet, donat, betul ya. Bolu-bolu ya, wah. Roti-roti yang sekarang, roti-roti juga kurang bagus gitu ya. Roti-roti seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol itu sumbernya juga. Jadi santan itu ya boleh makan, tapi jangan terlalu kental. Kedua, jangan diinget-inget gitu. Udah makan sekali, diingeti lagi, diinget lagi. Menjadi sumber kolesterol yang kurang sehat ya. Nah, berarti kesimpulan makannya apa dong? Satu, kurangi garam ya. Semakin banyak garam, semakin nyerap air. Semakin airnya banyak, jantung kerjanya semakin berat ya. Jadi batasi makanan-makanan ultra proses. Makanan kaleng boleh enggak lah? Kaleng kan juga pasti tinggi garam. Boleh ya. Lo makan camilan gurih piye gitu. Yang banyak garamnya, misalnya usus ayam goreng gitu ya, kan asin gitu ya. Nah, itu jangan juga ya. Kalau yang banyak garam. Kemudian tadi gorengan. Nah, gorengan itu misalnya apa ya? Martabak telur. Nah, gorengan ya. Mendoan. Nah, itu kan banyak tepungnya. Nah, kita makan, minyaknya itu akan mengendap di pembuluh darah ya. Jadi itu makanan yang enggak boleh, asin, manis, lemak ya. Dan perbanyaklah sayur buah ya. Sayur buah itu seperti sapu yang membersihkan sisa-sisa lemak di saluran pencernaan. Jadi dia sisa lemaknya itu dibawa untuk BAB, tidak menimbun di pembuluh darah ya.
0: Okay.
1: Jadi makanya apa? Pecel, cah sawi, sayur asem, sayur bening gitu ya.
0: Gado-gado.
1: Tapi aku makannya sukanya gado-gado. Aku suka makannya nasi sama sosis sama nugget. Loh, berarti itu ya enggak boleh. Sosis, nugget itu ya enggak boleh ya. Kurang bagus gitu ya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik, dok. Ada pertanyaan ini dari siapa nih ya? Dari Ibu Lani yang mau menanyakan. Dokter mau tanya, anak saya 17 tahun lebih. Datang bulan tidak lancar, kadang 2-3 bulan sekali datangnya. Apakah itu ada masalah dengan hormon? Dan saya sudah bawa ke dokter Faskes 1. Dikasih vitamin zinc tapi tetap tidak lancar datang bulannya. Saya harus bagaimana, dok? Terima kasih.
1: Ya, memang kalau memang gangguan menstruasi itu dihubungkan dengan hormonnya nggak stabil. Kan umurnya 17 toh. Berarti kan hormonnya nggak seperti orang dewasa itu ya. Nah, memang selama ini tuh kalau memang kepingin banget diberi hormon, diberi terapi hormon. Tapi kalau misalnya dia itu tuh nggak terganggu, ya nggak apa-apa. Udah biarkan aja, nunggu hormonnya stabil, nanti men sendiri itu. Biasanya kalau umur 17 gitu jarang ada penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Cuman nggak tahu anaknya agak gemuk nggak. Kalau agak gemuk, kurang bagus. Karena nanti mengganggu hormonnya jadi terganggu.

0: itu. Seperti itu.
1: Baik. Ya. Apa namanya, Dok? Apakah gangguan dari datangnya datang bulan itu karena mungkin anak, kan sekarang itu kan anak terlalu sering menggunakan gadget ya? Apakah itu juga bisa mengganggu hormon?
0: Oh, itu sih enggak mengganggu. Oh, itu memang hormonnya belum sempurna aja gitu. Tapi gara-gara gadget terus dia jadi mager dan gemuk malam, bisa. Tidur malam jadi gemuk bisa itu. Ya, tapi secara tidak langsung gitu ya. Nah, memang kalau sebenarnya kalau umur 17 tuh ya kadang keluar, kadang enggak tuh enggak apa-apa. Enggak bahaya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku pengen banget, mah perutnya sebak, perutnya kembung banget, ya diberi hormon, nanti beri hormon, misalnya namanya Sikroprogenova, nanti mainnya lancar aja gitu.
1: Tapi dengan konsultasi dokter ya, Dok?
0: Betul, ya. Kayaknya dipancing gitu ya. Dipancing biar main dulu gitu.
1: Baik. Dok, masih ada sedikit waktu lagi untuk sesi yang terakhir. Silahkan, Dok, akan menyampaikan pesannya buat sahabat itu ya.
0: Jadi, sahabat itu semua ya, kita tadi udah diceritakan ya, dua penyakit yang sering, yaitu si jantung koroner dan lemah jantung ya. Dan bedanya sudah saya jelaskan juga gitu ya. Nah, sahabat iktus, secara singkat ya, di penghujung ini saya ringkes itisari, sari patinya. Kalau penyakit jantung koroner itu di mana pipa saluran koronernya mampet-pet tersumbat oleh tumpukan kerak kolesterol ya. Sedangkan gagal jantung tuh bukan pembuluh darahnya, tapi pompanya yang udah ngos-ngosan. Sehingga aliran air pompa rumah itu aliran airnya nggak bisa deres gitu ya. Nah, tapi ingat kalau misalnya si pembuluh darah itu kesumbat, lama-lama itu yang membuat pompanya rusak ya. Jadi ibaratnya pembuluh darah koroner itu kayak aliran listrik yang menghidupi pompa. Kalau aliran listriknya endet-endetan ya nanti si pompanya menjadi rusak ya. Yang kedua ya sahabat iktus, jantung itu organ yang sangat harus kita jaga ya. Tapi untungnya bisa dicegah loh ya, dan gak mahal. Jadi ubahlah dengan kebiasaan sehari-hari. Lah kebiasaannya apa? Ya tadi, jangan makan asin-asin, jangan tensi tinggi, jangan makan manis-manis, jangan gula tinggi, jangan makan lemak-lemak, kolesterol tinggi. Tiga makanan itu akan memperberat si beban jantung. Apalagi kalau terjadi obesitas. Tapi kan obesitas sudah ada obatnya sekarang ya. Di mana sahabat itu bisa ke poliobesitas, disuntik dengan Wegovy atau Mounjaro, di mana berat badan akan menjadi turun ya. Kemudian untuk olinya supaya lancar pada jantung itu usahakan bergerak ya. Bergeraknya nggak usah 1 jam, nggak usah 30 menit aja sehari, seminggu 5 kali ya. Dan jauhi rokok. Rokok itu sangat menyumbat ya. Jadi saya menemukan pasien-pasien masih muda kesumbat itu gara-gara merokok ya.
1: Rokok.
0: Dan yang terakhir adalah tidak boleh stres. Stres itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, kortisol itu akan membuat pembuluh darah kita mudah tersumbat, ya. Nah, sahabat itu jantung kita cuma satu loh ya. Kalau telinga kan ada dua, mata ada dua ya. Dan kerjanya itu nggak pernah berhenti sejak kita dalam kandungan. Jadi gimana? Yuk ringankan beban kerjanya dengan gaya hidup sehat. Jangan diperberat dengan makan asin, manis, kolesterol, gak mau olahraga, asap rokok, kegemukan, ya nanti rusak. Lah rusak gimana ya? Saat ini jantung buatan itu harganya 2 miliar dan hanya bertahannya 3 tahun gitu ya. Nah, eman-eman ya, harganya mahal sekali. Yuk kita jaga dengan cara hidup kita yang sehat ya. Saya kira itu saja Mbak Eri yang bisa saya sampaikan untuk penyakit jantung koroner dan penyakit lemah jantung. Dan juga ada alat untuk mendeteksinya saat ini dengan echo dan treadmill ya.
1: Ya, baik. Ya, baik Dok. Terima kasih infonya seputar lemah jantung dan jantung koroner. Dan ada paket Merdeka yang ditawarkan. Oh, silahkan sahabat itu bisa memanfaatkan paket-paket ini yang membutuhkan nanti bisa lebih fast track begitu ya dengan Mbak Selin. Silahkan yang mau bertanya boleh ya, begitu ya dok ya. Baik ya, dok, untuk pagi hari ini terima kasih dok untuk info sehatnya. Kita ketemu lagi di sini akan datang ya dok ya.
0: Iya betul ya.
1: Oke, terima kasih dok, selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas. Dan sampai itu jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda.

The Station of Salvation 90.5 FM, itu sahabat Anda bersinar gitu berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini. Ya, tentu saja lagi senang sekali menemani sahabat itu ya, di mana hari ini narasumbernya Bapak Pendeta Darto. Para sahabat itu yang luar biasa, ya senang ya kita bisa berjumpa di program ini dan terlalu semangat ya. Ya, saya juga ucapkan selamat memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 ya, merdeka. Ya sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, perfect. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Baik, selain itu masih di program Excellence pagi hari ini dan bersama dengan Bapak Pendeta Darto. Title hari ini adalah tentang bagaimana mengatasi kebangkrutan.
1: Ya.
0: Baik, selain itu silakan Pak Darto.
1: Ya, pagi hari ini saya ingin ajak share sesuatu yang sangat penting yang sering terjadi kepada para pengusaha, para anak-anak Tuhan yang mengalami kebangkrutan ya. Tadi malam saya ada di kelompok perumahan saya itu mengadakan tirakatan RT. Di sebelah saya persis ada seorang pengusaha yang dia bilang, "Wah, saya bisa makan sudah puji Tuhan, Pak Dertol." Saya bilang, "Kenapa?" Usaha saya sedang hanya 30% berjalan. Ya, 30% berjalan. Wah, itu berat itu, Pak. Saya bilang, "Iya." Kemudian di seberang saya juga ada dulu tetangga persis satu tembok dengan saya. Dia juga sedang mengalami kebangkrutan. Ya, usahanya karena COVID itu bisa berhenti sama sekali. Kemudian sekarang dia bekerja ikut orang lain. Biasanya dia jadi bos, tiba-tiba jadi karyawan. Itu dia kelihatan wajahnya minder luar biasa. Ya. Istrinya juga saya lihat wajahnya tidak bersinar seperti yang lalu. Nah, ini hanya di sekitar rumah saya ya. Belum lagi teman-teman yang lain yang jauh usahanya lebih besar. Ya, di tengah-tengah peralihan pemerintahan ini, kemudian krisis Selat Hormuz dan berbagai tantangan yang saya ketemu beberapa pengusaha dalam bulan ini, beberapa orang dia berkata hari ini tidak semudah yang dahulu, Pak. Bisa makan saja tiap hari dan menyekolahkan anak saya itu sudah luar biasa. Dan kenapa, Pak? Dulu Bapak ini kan luar biasa. Ya, perpuluhannya aja dia $1.000. Tapi hari ini dia bilang, "Boro-boro, Pak, masih perpuluhan segitu. Saya dapat segitu sebulan aja sudah luar biasa." Jadi, dengan banyak kasus itu, saya berpikir di Excellent Business ini, mungkin ada banyak pendengar yang mengalami hal-hal yang sama dengan krisis ekonomi yang dialami oleh dunia hari ini. Apalagi kalau kita datang ke NTT gitu hari ini, saya kira banyak orang bersedih, banyak pengungsi, banyak orang ditinggalkan keluarganya, rumahnya roboh, bisnisnya tiba-tiba berhenti dalam satu hari. Itu tidak mudah. Itu sangat sulit. Saya sering mendampingi teman-teman yang mengalami hal yang sama. Untuk memulihkan keyakinan, untuk bergerak kembali sangat sulit. Apalagi kalau bisnisnya uang pinjaman. Ya, uang pinjaman boleh dari mana saja. Dan dia harus mengembalikan uangnya, bunganya dia harus. Itu sangat tidak mudah sekali. Ya, orang kadang-kadang tidak pernah berpikir pada saat dia mulai sukses di dalam bisnis, ya, punya banyak uang, kekayaan, popularitas. Kadang-kadang orang tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mengalami kebangkrutan dalam hidup. Saya kira, saya ingin menata Anda, saudara-saudara, bagi teman-teman yang mengalami hal-hal yang tidak mudah seperti yang saya bicarakan hari ini. Jarang sekali, mungkin pertama kali saya bicara mengenai hal kebangkrutan. Ya, bagaimana mengatasinya? Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 7 ayat 12 kepada orang-orang Israel yang hari itu sedang frustasi dijajah Romawi sudah 400 tahun lebih. Mereka melarat, mereka miskin, para pemimpin-pemimpin mereka tidak care, mereka hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh melayani rakyat, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, banyak orang gila, banyak orang mengalami penyakit-penyakit karena akibat dari depresi, banyak orang kena kusta itu karena kebersihan dan makanan yang tidak bergizi, banyak orang, mungkin kalau hari ini ada istilah populer, banyak stunting, ya anak-anak tidak tumbuh dengan normal karena kekurangan asupan makanan. Ya, sehingga Tuhan Yesus pernah berkata di tengah-tengah khotbah, selesai khotbah di atas bukit yang diikuti oleh 5.000 orang. Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan dia sukses lagi, punya kekayaan lagi, tapi Tuhan yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah memberi kelegaan. Kenapa kelegaan sangat penting? Karena kelegaan ini bisa melewatkan kita dari satu depresi yang sangat berat. Satu keadaan yang sulit digambarkan kadang-kadang. Apalagi kalau punya keluarga, punya anak-anak, ya, punya pabrik besar, tiba-tiba karyawan semua meninggalkan. Tiba-tiba teman-teman yang biasanya mendukung, ngajak makan siang, menghormati, tiba-tiba semua meninggalkan satu persatu. Sehingga Tuhan Yesus mengajak ini, dia berjanji datang kepada Tuhan Yesus ini masternya memulihkan kebangkrutan, saya kira. Dia tidak hanya seorang manusia biasa, dia adalah Allah, dia Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, dia yang punya kekuasaan yang tanpa batas. Dia bisa menyelesaikan manakala ada orang, caranya yang pertama adalah Yesus mengundang mereka untuk datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Kalau orang bangkrut itu pasti letih, pasti lesu, pasti berbeban berat. Itu pasti. Kita yang mungkin tidak bangkrut aja, kita seringkali mengalami hal yang sama. Tiba-tiba kita merasa letih. Kita merasa lesu, nggak bisa tidur, pikiran kita melayang-layang jauh keliling dunia. Ya kita punya banyak impian, tetapi tiba-tiba runtuh dalam satu hari. Secara fisik kita letih, secara semangat kita lesu, secara jiwa dan roh kita punya beban yang sangat berat. Seperti seorang yang sedang memikul 2 kintal. Saya mikul 1 kintal aja mungkin sudah nggak tahan ya. Seperti orang yang sedang mengangkat beban yang begitu berat. Sehingga Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu keadaan masyarakat pada zaman itu, dia berkata, marilah datang kepadaku. Sebuah undangan yang sangat indah untuk didengar. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di Excellent Business, pagi hari ini, mungkin pagi ini saudara sedang mengalami seperti itu. Inilah saatnya untuk saudara datang kepada Yesus. Nah, saya mau bercerita pengalaman. Ya, pengalaman seseorang yang pernah sukses luar biasa dari seorang yang sangat sederhana. Ya, orang ini namanya G.C. Penny. Atau G-nya itu James, C-nya itu Cash, Jim Cash Penny. Seorang pemuda yang mencoba untuk membuka sebuah toko kecil di tahun 1902. 1902 ini saya dan Mas Ragil belum lahir. 1902. Dia mulai membuat satu toko. Toko kecil. Kemudian dikembangkan menjadi toko menengah, kemudian menjadi toko besar. Dia punya penghasilan sudah lebih dari rata-rata, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ya, 20 tahun kemudian, 1920, dia punya 1.000 toko. Hampir di seluruh Amerika dia punya 1.000 toko. Bisa membayangkan ya Mas Ragil, 1.000 toko.
0: Keren banget ya Pak.
1: Keren sekali, 1.000 toko. Dan hasilnya sebagian dia bagi-bagikan kepada anak yatim piatu, janda-janda, orang miskin, karena dia menjadi kaya raya, dia sukses di finansial, dia punya nama baik, terkenal sekali. Di tahun 1920 dia punya 1000 toko. Ya, dia menjadi, dia jalan ke kota-kota, kadang-kadang ke pinggiran-pinggiran kota. Dia menjadi seorang filantropi. Tahu ya Mas Agil, filantropi ini orang yang suka membantu orang. Jadi kemana dia ada, tiba-tiba puluhan orang datang, ratusan orang datang, ya minta jabat tangan, minta tanda tangan, dan dia kasih amplop orang itu satu persatu. Wah, itu hebat ya, filantropi. Semua orang ingin menjadi seperti itu. Kemudian 9 tahun kemudian, ya 1929, dia punya 1.400 toko. Dia tidak hanya punya 1.000, dia punya 1.400 toko di seluruh Amerika. Wah, itu luar biasa ya. Mungkin kayak yang kita lihat hari ini, ada Indomaret, ada Alfamart, ada di seluruh Indonesia. Nggak tahu berapa ribu, kita, saya belum dapat laporannya. Tapi itu luar biasa. Dia punya 1.400 toko. Dan dia tidak hanya bergerak di buka toko. Dia mulai buka apa, investasi uangnya di real estate. Dia mulai membangun perumahan-perumahan dari sederhana sampai rumah mewah. Hartanya mulai bertumpuk-tumpuk luar biasa. Dia mulai membangun hotel. Dia mulai membangun apa, terlibat dalam pembangunan jembatan-jembatan. Ya, seorang yang sangat kaya raya. Mungkin miliarder. Mungkin triliunan. Ya, 1.400 toko. Punya hotel. Punya banyak real estate. Dia investasi apapun yang dia ingini. Saking kayanya, Saudara. Tapi di tahun yang sama, di puncak keberhasilan, 1929, Amerika mengalami Great Depression. Mengalami krisis yang sangat besar Amerika. Itu selesai Perang Dunia Kedua. Selesai Perang Dunia Pertama. Mengalami krisis keuangan Amerika yang sangat besar. Tiba-tiba ribuan tokonya tutup. Kemudian investasinya tiba-tiba lenyap begitu saja. Karena rumah-rumahnya mulai berhenti. Dia membangun tapi tidak laku. Bank mulai mengambil proyek-proyek jembatan dan lain-lain. Semua runtuh satu persatu dalam satu tahun. Semua bisnisnya runtuh total. Semua investasinya gagal. 1930, orang ini stres luar biasa. Saking stresnya dari seorang yang kaya raya menjadi seorang yang miskin, hutangnya ada di mana-mana. Tiap hari dia hanya memikir bagaimana mengembalikan bunga hutangnya. Dan bagaimana membayar karyawan-karyawan yang usahanya dia yang tutup. Dia sangat terpukul hebat. Saking hebatnya tekanan itu, dia stroke. Dia sakit stroke. Dia tidak bisa bergerak. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Di tengah-tengah rumah sakit itu, gak jauh dari tempat dia tergeletak, ada satu ruang dipakai untuk persekutuan karyawan. Ya, ada pendeta rumah sakit di situ. Kemudian dia dengar sebuah lagu judulnya, God Will Take Care For You. Allah, Tuhan, ambil alih. Tuhan ambil alih hidup saya. Pada saat mendengar lagu itu diulang-ulang, tiba-tiba jinsi Penny dia menangis. Dia berkata, seperti lagu itu. Tuhan, take care hidup saya. Ambil alih hidup saya. God will be take care. Saudara-saudara, kemudian selesai lagu itu selesai. Seorang pastor, seorang pendeta, dia berkhotbah singkat. Dia membaca Matius 7 ayat 12. Marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini seperti pisau yang tajam menggunjam dalam hati J.C. Penn. Selama ini dia tidak pernah mencari Tuhan. Selama ini dia jalan-jalan sebagai tukang troki. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu memperkenan hati Tuhan. Tapi sebetulnya dia tidak kenal Tuhan. Hari itu dia minta Tuhan, ambil alih hidup saya. Kalau tidak, aku sudah tidak bisa bangun dari kebangkrutan ini. Hutangmu begitu banyak. Orang-orang pada meninggalkan saya. Tapi siang itu, dia menulis di satu cerita hidupnya. Siang itu, saya menemukan Tuhan. Bukan pada saat sukses. Bukan pada saat berhasil. Bukan saat saya punya banyak uang. Tetapi justru pada saat semua meninggalkan saya menemukan Tuhan di sana. Saat semua meninggal, saat semua tidak ada di tangan saya menemukan Tuhan. Saya bertemu Tuhan bukan pada saat saya punya banyak uang. Saya bertemu Tuhan bukan pada saat saya jaya. Bukan pada saat saya berhasil luar biasa. Tapi pada saat saya total bangkrut, bangkrut total, saya bertemu dengan Tuhan. Mulai hari itu, tiba-tiba dia bisa menggerakkan tangan. Berapa minggu kemudian dia bisa menggerakkan kaki. Berapa bulan kemudian dia bisa berjalan. Dia bisa berdiri dan berjalan. Dia mulai kembali. Dia minta diantar ke gereja. Dia mulai ikut kebaktian. Semua orang memandang dia dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara. Dan James Cash Penny ini mulai merangkak dari bawah. Mulai membangun usahanya kembali. Dengan susah payah. Dengan pergumulan yang tidak mudah. 2 tahun kemudian, dia menjadi chairman. Dan tahun berikutnya, dia mendapatkan honorari sebagai chairman. Dia mendapatkan kehormatan di dalam usaha yang dia bangunnya kembali. Saudara-saudara, inilah cara terbaik untuk memulihkan Anda dari kebangkrutan. Responi undangan Tuhan Yesus yang berkata, marilah, datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kebaikan. Sampai di situ Mas Rakil. Nanti kita teruskan dengan prinsip-prinsip yang berikutnya. Tuhan memberkati.
0: Baik, selanjutnya ya. Tadi sebuah pencerahan buat kita di mana mengatasi kebangkrutan, di mana kita harus berserah pada Tuhan dan berdoa. Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita semuanya. Sama itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang hadir. Bersama itu sebuah lagu Beautiful People. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM. Itu sebab Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Baik, so itu masih di program Excel Business pagi hari ini, bagaimana cara mengatasi kebangkrutan. Kalau yang tiga lagi, Pak, silakan Pak Darto.
1: Ya, jadi pada saat James S. Penny ini mendengar lagu God Will Take Care For You, dia seperti keluar dari kegelapan hidupnya dan menuju terang. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu bersandar pada kemampuan, pada kemampuannya sendiri, pada keberhasilan dan usahanya sendiri. Dalam doanya ia menyerahkan ketidakberdayaannya kepada Tuhan dan belajar kembali untuk percaya. Yang menarik, kelahiran barunya tidak membuat Penny langsung kembali menjadi kaya. Pemulihannya berlangsung bertahap. Kesehatannya mulai membaik. Ia mulai kembali bekerja. Dan kondisi keuangannya mulai pulih. Sehingga pada pertengahan tahun 1930-an,

0: ia tetap terlibat dalam perusahaan, kemudian menjadi chairman, dan akhirnya menjadi honorary chairman. Tetapi pengalaman krisis mengubah cara pandangnya. Ia semakin menekankan bahwa bisnis bukan semata-mata usaha mencari keuntungan, melainkan juga pelayanan dan penata layanan. Ia bahkan memandang prinsip bisnis sebagai suatu yang tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab moral dan iman. Disinilah pembelajaran teologisnya menjadi tajam. Penny tidak menemukan Tuhan setelah hidupnya kembali sukses. Ia berjumpa dengan Tuhan ketika kesuksesannya tidak lagi dapat menyelamatkannya. Saya ulang kalimat ini penting sekali. Penny tidak menemukan Tuhan setelah hidupnya kembali sukses. Ia berjumpa dengan Tuhan ketika kesuksesannya tidak lagi dapat menyelamatkan. Krisis itu membongkar sebuah ilusi yang sangat manusiawi. Kita sering mengira kita memiliki apa yang sebenarnya hanya dipercayakan kepada kita. Uang, perusahaan, kesehatan, reputasi, bahkan masa depan. Semuanya dapat berubah dalam sekejap. Karena itu iman Kristen bukanlah keyakinan bahwa Tuhan akan memastikan kita selalu sukses. Iman adalah belajar berkata, Tuhan, saya tidak dapat mengendalikan hidup saya. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya dengan uang, bisnis, atau keberhasilan. Saya hanya dapat percaya kepada-Mu. Dan mungkin justru disitulah God will take care for you. Menjadi lebih dari sekedar judul lagu bagi J.C. Penney. Bukan janji bahwa hidupnya akan bebas dari krisis, melainkan pengingat bahwa di tengah krisis pun Tuhan tetap menjadi sandaran ketika semua sandaran lainnya runtuh. Uang hanyalah alat, bukan tuan. Kekayaan adalah titipan, bukan identitas. Kesuksesan adalah kesempatan melayani, bukan alasan menyombongkan diri. Dan ketika semuanya diambil, Kristus tetap. Ketika semuanya diambil, Kristus tetap harus cukup bagi kehidupan kita. Prinsip rohani yang sangat penting bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami krisis seperti Jim Cash Penny. Jangan percayakan diri kita kepada uang, kekayaan, popularitas, identitas diri, atau apapun yang sedang dibangun oleh dunia ini. Percayakan hidup Anda hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mampu memulihkan, yang mampu mengendalikan, yang berkuasa untuk mengarahkan Anda memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan, lebih berharga daripada kehormatan, lebih berharga daripada eksistensi diri, lebih berharga dari semua yang ada di bawah muka bumi. Dia adalah Yesus Kristus. Sesembahan sejati, juru selamat yang dapat kita andalkan. Terima kasih pendengar Ictus dimanapun saudara berada. Kiranya solusi praktis ini dapat menolong kita untuk menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Marilah datang kepada-Ku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Selamat siang, merdeka. Merdeka dan merdeka 17 Agustus pagi hari ini, Mas Raghi. God bless you.
1: God bless you. Terima kasih Pak Darto. Di mana

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saya benar-benar sampai ke surga? Waktu para murid datang kepada Yesus dan memintanya mengajar mereka berdoa, Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga." Tunggu, sebenarnya surga itu ada di mana? Kata-kata tepatnya adalah yang di surga. Ruang angkasa yang mengelilingi planet bumi ini sangat luas, bukan? Apakah itu yang Yesus maksudkan? Tapi jika Anda ada di Cina dan memandang ke atas, Anda sedang melihat ke arah yang sebaliknya dari teman-teman kita yang mendengarkan siaran ini di Quito, Ekuador. Sebenarnya, di manakah Bapa kita tinggal? Coba renungkan sebentar bersama saya, betapa luasnya langit itu. Pada tahun 1977, para ilmuwan meluncurkan sebuah roket yang membawa pesawat canggih yang dinamai Voyager 2. Dan selama 12 tahun, pesawat itu mengarungi ruang angkasa. Kemudian setelah 12 tahun, pesawat itu mulai memasuki lingkar gravitasi planet Neptunus. Pada 25 Agustus 1989 pagi, kameranya mulai mengambil gambar Neptunus dan bulannya, Triton, sekitar 4,49 miliar kilometer jauhnya, menunjukkan pemandangan yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh manusia. Foto-foto itu memerlukan 4 jam dan 6 menit untuk sampai dari Neptunus ke bumi, dibandingkan dengan waktu 1,5 detik yang diperlukan bagi cahaya untuk sampai dari bulan ke bumi. Namun, jika Anda berdiri di planet Neptunus, bisakah Anda melihat surga? Seseorang menuliskan perkataan ini dengan cat semprot. God is nowhere. Allah tidak ada di mana-mana, di dinding sebuah gedung publik. Namun datang seorang anak perempuan yang berumur sekitar 7 tahun yang membaca tulisannya. God is now here. Allah sekarang ada di sini. Satu hal yang pasti, surga itu benar ada, yaitu ruang tahta Sang Mahakuasa, dan dari surga Allah memerintah atas manusia. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kata yang Yesus pakai yang kita terjemahkan sebagai tempat adalah sama dengan kata yang menjadi asal kata topografis. Kata itu selalu digunakan untuk mengacu kepada tempat yang benar-benar ada, bukan tempat yang figuratif atau khayalan. Sebagian orang memiliki masalah dengan pertanyaan tentang letak surga, karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Mereka cenderung mencari Allah bagaikan pencuri mencari polisi. Dan jika benar mereka menemui realitas fisik surga, mereka akan gusar sekali. Almarhum astronot Jim Irwin, salah satu dari ke-12 orang yang pernah berjalan di bulan, mengatakan bahwa semua orang yang berkesempatan untuk pergi ke ruang angkasa dan ia ajak berbincang-bincang, termasuk para kosmonot Rusia, sangat terpengaruh oleh pengalaman mereka. Siaran hari ini akan didengar dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, tetapi dimanapun Anda tinggal, jika Anda pergi ke kantor polisi setempat, akan ada bendera negara Anda yang berkibar dengan gagah, bukan? Pusat pemerintahan berada di ibu kota Anda, namun dimanapun ada kantor polisi, akan ada perwakilan pemerintah. Dan seperti itulah bayangan surga bagi saya. Yesus berkata, "Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius pasal 18 ayat 20. Jadi, Di tempat adanya sekelompok umat Allah akan ada bendera kerajaan Allah. Dan Allah telah menurunkan sebagian kecil dari surga untuk memberkati dunia kita yang bobrok ini. Renungkanlah hal itu saat Anda mengucapkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini 17 Agustus 2026. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-81 untuk kita semuanya merdeka. Dan semoga semuanya semakin lebih baik keadaan bangsa dan negara kita. Dan pagi ini kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca kota Semarang yang saya ambilkan. Perakiraan cuaca Jawa Tengah ya, Senin 17 Agustus melalui tribunjateng.com. Hujan di 8 kabupaten kota. Dari seluruh wilayah Jateng yang terdiri atas 35 kabupaten kota, terdapat 8 wilayah yang diprediksi masih turun hujan. Hujan terus kisaran sore hingga malam hari, selebihnya cuaca diprediksi cerah dan cerah berawan. Demikian antara lain info BMKG, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Agar aktivitas tak terganggu, persiapkan Anda dalam melakukan aktivitasnya. Untuk hujan ringan terjadi di Banyumas, Boyolali, Brebes, Karanganyar, Kota Salatiga, Pemalang, Purbalingga, Tegal. Sedangkan cerah berawan itu Banjarnegara, Batang, Blora, Cilacap, Demak, Jepara, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo. Suhu udara rata-rata antara 15 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin rata-rata antara 3 km per jam hingga 10 km per jam. BMKG memprediksi puncak kekeringan di Jateng terjadi di bulan Agustus sampai dengan September 2026.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari kompas.com, kirab jelang upacara HUT ke-81 RI bendera merah putih dibawa dengan kereta Garuda Prabayaksa. Dari Jakarta kami sampaikan dari kompas.com, kereta kencana Garuda Prabayaksa yang ditarik 8 ekor kuda membawa bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi dalam prosesi kirab menuju Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Kereta tersebut dikawal 81 pasukan berkuda serta membawa 2 purna paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sebagai bagian dari rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Kereta kencana Garuda Prabayaksa itu berhenti di hadapan mimbar kehormatan di halaman Istana Merdeka. 2 purna paskibraka Duta Pancasila 2025 yang berada di dalam kereta membawa bendera Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi. Penggunaan kereta kencana Garuda Prabayaksa dalam prosesi kirab tahun ini merupakan yang kedua. Kereta tersebut pertama kali digunakan pada prosesi kirab pada 2025 dan dibuat di Yogyakarta. Nama Garuda Prabayaksa merupakan gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yaksa. Kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan Yaksa berarti besar atau raksasa. Dengan demikian nama Prabayaksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Sejumlah pasukan yang mengikuti prosesi kirab mengenakan busana kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Iktus 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi bari kuncinya dari kompas.com, BMKG catat 1.598 gempa susulan di NTT, paling besar 6,2 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat ada 1.598 gempa susulan di NTT hingga Senin 17 Agustus 2026 pagi pukul 07.00 WIB sejak gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, NTT dan pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4.58 WIB lalu. BMKG, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan dari ribuan gempa susulan tersebut masyarakat NTT merasakan 54 kali gempa. Teuku menjelaskan BMKG masih akan terus memantau situasi di NTT dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Setelah itu barulah pemerintah akan melakukan rekonstruksi dan perbaikan terhadap bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG, BNPB pada Minggu 16 Agustus sore jumlah korban meninggal akibat gempa NTT mencapai 53 orang. Rincian 1 korban jiwa di Manggarai Barat, Manggarai Timur ada 20, Manggarai 20, Nagekeo 1, Sika 4, ND 2.

Informasi selanjutnya masih dari kompas.com. Menkum temui Gubernur Mualim bahas Otsus usai ricuh Hari Damai Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim seusai peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh yang diwarnai kericuhan. Supratman memastikan pemerintah menangani semua masalah di Indonesia. Ia menuturkan pertemuan dengan para pejabat Aceh itu membahas Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Aceh. Politikus Partai Gerindra ini mengaku diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berkoordinasi dengan DPR agar revisi Undang-Undang Otsus Aceh dapat segera rampung. Diketahui peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus diwarnai kericuhan. Padahal peringatan Hari Damai ini seharusnya menjadi momentum untuk mengenang berakhirnya konflik. Kericuhan bermula ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di Kompleks Masjid Raya Baitur Rahman. Sementara aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut dan beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara. Suara tembakan buat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap. Dari situ bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi. Situasi memanas setelah sebagian massa meluapkan kemarahan kepada aparat TNI. Massa lantas bergerak mengejar personel TNI yang berada di sekitar masjid. Mereka bergerak hingga ke depan gedung DPRK Banda Aceh, sementara sebagian lainnya berlari menuju lampu simpang Kodim.

Dalam pengejaran massa melempari aparat dengan batu dan sejumlah benda lainnya, bentrokan mulai mereda setelah personel TNI menjauh dari kejaran massa.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas, Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari kompas.com. Kepala BGN peringatkan SPPG, jangan nyawa orang jadi permainan, kalau tidak mampu mundur. Dari Jakarta kami informasikan, Kepala BGN Sudaryono memperingatkan seluruh petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mengundurkan diri apabila tidak mampu menjalankan tugas. Menurutnya keamanan pangan MBG bukan sekedar persoalan operasional dapur, melainkan menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Sudaryono membuka kemungkinan menyerahkan proses investigasi kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kelalaian dalam insiden keracunan MBG. Karena itu, seluruh kepala dapur, petugas, dan penanggung jawab diminta memastikan seluruh prosedur operasional standar atau SOP dijalankan. Ex-Wakil Menteri Pertanian tersebut menegaskan ada sanksi bagi pihak yang terbukti lalai, bukan hanya berupa pencopotan dari jabatan. Khusus kepala SPPG yang berstatus ASN, pemecatan tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tegasnya. Sebelumnya diberitakan siswa SMA Negeri 1 Brastagi SMA Bersama dan SMA Negeri 1 Brastagi diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG pada Kamis 13 Agustus 2026. Hingga Jumat 14 Agustus jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 353 orang. Dari informasi yang dihimpun, sejumlah siswa mulai mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG. Beberapa siswa diduga mengalami gejala berupa mual, muntah, pusing hingga kondisi tubuh melemah. Para siswa juga mengalami keracunan, kemudian mendapat perawatan di Rumah Sakit Evarina Brastagi, RSU Amanda Brastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, serta Puskesmas Brastagi.

Kita beralih ke Brebes. Bupati Brebes resmikan jalan poros ruas Jaga Lempeni Tegal Gandu, akses warga dan ekonomi kian terbuka. Wajah baru jalan poros Jaga Lempeni Tegal Gandu membawa angin segar bagi masyarakat desa Jaga Lempeni, Kecamatan Wonosari. Jalan sepanjang lebih dari 2 km yang kini telah dibangun dengan konstruksi beton dan dilapisi hot mix tersebut diharapkan memperlancar mobilitas sekaligus membuka peluang ekonomi warga. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma didampingi Ketua TP/PKK Kabupaten Brebes Ahmad Saiful Ansori atau Asep, Wakil Bupati Wurja serta PLT Camat Wonosari Eko Purwanto meninjau sekaligus meresmikan jalan tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026 sore.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Jacqueline Silese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya di hari ini. Tetap berdoa untuk Indonesia agar semuanya lebih baik lagi ya sahabat, banyak sekali yang perlu kita doakan untuk bangsa ini, baik pemerintahan, baik situasi dan kondisi, perekonomian dan semua ya. Dan kita berharap kita tetap menjadi warga negara yang baik, yang memberikan sumbangsih dalam setiap kehidupan kita, walaupun mungkin kita hanya rakyat biasa begitu sahabat ya. Baik sahabat, kami akan menemani Anda hingga pukul 11.30 menit jika menikmati liburan bersama keluarga dengan berbagai tips seputar keluarga, terutama bagaimana mendampingi anak-anak. Kali ini kami akan bagikan sikap menghargai keberagaman untuk anak-anak kita. Pastikan sahabat tetap bersama kami, beberapa lagu hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

sahabat menikmati liburan bersama keluarga di hari ini tentunya suatu hal yang sangat menyenangkan ya. Waktu-waktu yang biasanya disibukkan dengan pekerjaan ya, tentunya hari ini Anda bisa pakai untuk bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, anak-anak, suami, saudara, orang tua. Nah, kali ini sambil sahabat bersantai menikmati kebersamaan dengan keluarga, kami akan berbagi mengenai sikap menghargai keberagaman untuk anak-anak kita. Ya, setiap orang itu kan memiliki karakteristik yang berbeda dan ini merupakan bagian alami dari keberagaman manusia. Meski berbeda, setiap orang harus bisa memiliki sikap menghargai keberagaman tersebut, terutama anak-anak yang sedang banyak mencontoh dari orang dewasa. Sahabat, lantas bagaimana cara menerapkan sikap menghargai perbedaan sejak dini? Apa saja perilaku yang bisa kita contohkan kepada si kecil? Nah, ini kita akan bagikan infonya. Apa sih arti keberagaman itu? Keberagaman itu adalah istilah untuk menunjukkan pada sekumpulan orang atau sesuatu yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam konteks lingkungan sosial, keberagaman berarti perbedaan latar belakang atau pengalaman yang berbeda-beda dan membentuk sudut pandang tertentu pada diri setiap orang. Nah, perbedaan tersebut dapat berupa banyak hal ya sahabat ya, di antaranya

tentunya jenis kelamin, suku, budaya, ras, dan agama. Apalagi di Indonesia ya, yang banyak beragam budaya, agama, ras, dan juga suku gitu. Nah, sebagai makhluk sosial penting tentunya bagi kita untuk bisa menghargai perbedaan yang ada, termasuk bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, anak diharapkan bisa memiliki sikap menghargai keberagaman saat anak bersosialisasi di lingkungannya. Ya, contoh sikap menghargai keberagaman yang perlu kita ajarkan kepada anak. Dilansir dari UNICEF, sikap menghargai keberagaman berarti memahami bahwa setiap manusia setara satu sama lain meskipun memiliki perbedaan. Lalu bagaimana cara menerapkan sikap menghargai perbedaan yang bisa dipelajari dan dibiasakan oleh anak? Nah, ini ada beberapa contoh sikap. Yang pertama, yaitu menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Ada banyak suku budaya di dunia ya sahabat, bahkan Indonesia yang juga merupakan negara dengan beragam suku dan budaya. Setiap suku itu memiliki budaya tersendiri yang mungkin berbeda dari budaya yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan anak akan memiliki teman-teman dengan suku dan budaya yang berbeda dari dirinya. Oleh karena itu, anak harus bisa menghargai suku budaya temannya. Anak bisa belajar toleransi agar dapat berinteraksi dengan baik dan tidak berbuat hal yang mungkin akan menyinggung temannya. Sebagai contoh nih, jika ada temannya yang memiliki ciri fisik tertentu karena berasal dari ras yang berbeda, kita bisa ajari anak untuk menghargai perbedaan fisik tersebut, bukan malah mengejek atau merundung atau membuli atau menjauhinya. Saat berkunjung ke rumah temannya, anak pun mungkin disuguhi makanan dari suku tertentu yang belum pernah ia coba. Nah, anak harus bisa menghargai makanan yang diberikan meski ia tidak menyukainya. Kemudian menghargai perbedaan agama, pas banget di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita diingatkan bahwa Indonesia ini beragam macam-macam suku, budaya, agama yang tentunya harus kita bisa saling menghargai dan bertoleransi. Yang kedua adalah menghargai perbedaan agama, dan akhir-akhir ini kita juga masih melihat banyak intoleransi terjadi di negara tercinta walaupun kita sudah merdeka. Banyak PR yang harus diselesaikan di negara yang sudah merdeka, tetapi masih banyak orang yang merampas kemerdekaan beribadah. Nah sahabat, untuk itu menghargai perbedaan agama itu sangat penting kita ajarkan kepada putra-putri kita. Hal selain suku dan budaya, masyarakat Indonesia juga memiliki agama yang berbeda-beda. Anak mungkin memiliki teman dengan agama yang berbeda darinya. Sebagai sikap menghargai keberagaman, anak harus bisa menerima perbedaan dalam hal beribadah. Sebagai contoh, jika temannya tidak bisa bermain bersama karena harus melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, anak harus bisa menerima hal tersebut dan membiarkan temannya untuk beribadah. Saat sedang makan bersama, anak juga harus bisa memahami bahwa mungkin ada beberapa makanan yang bisa ia makan tapi temannya tidak bisa. Misalnya orang muslim tidak boleh makan B2, sedangkan orang Hindu tidak boleh makan sapi. Nah, kita harus hargai itu. Kemudian yang berikutnya adalah berteman dengan siapa saja. Nah, selain menghargai latar belakang yang berbeda-beda, sikap menghargai keberagaman juga dapat diterapkan dengan tidak mudah memberikan stereotip terhadap orang lain. Stereotip artinya menganggap semua orang dari latar belakang tertentu itu memiliki sifat atau pandangan yang sama, padahal mereka bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bukan hanya bisa menyebabkan salah paham, stereotip juga bisa menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok orang tertentu. Hal ini bisa menyebabkan orang lain dikucilkan hanya karena berasal dari ras atau memiliki agama yang berbeda. Oleh karena itu, ajari anak kita untuk mau berteman dengan semua orang dari latar belakang manapun. Jangan biasakan anak untuk memiliki sifat menghakimi saat bersosialisasi dengan orang lain. Nah sahabat, kita nanti akan bagikan kembali, mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengajarkan berbagai hal untuk saling menghargai di keberagaman yang ada di sekitar kita.
Yuk kita akan simak kembali lagu berikut ini masih di Happy Family bersama 96.5 FM.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: dengerin request lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah sahabat, tadi kan kita sudah bagikan bagaimana mengajarkan anak itu menerima dengan keberagaman, yang baik itu keberagaman atau perbedaan yang ada ya, baik itu mau menerima perbedaan suku dan budaya orang lain, juga menghargai perbedaan agama, kemudian juga berteman dengan siapa saja begitu ya, lalu juga saling tolong menolong. Nah meski memiliki latar belakang yang berbeda karena keberagaman tadi ya, anak juga harus belajar untuk bisa saling tolong menolong dengan orang lain. Anak harus memahami bahwa semua orang berhak ditolong, tidak tergantung dari sukunya mana, budayanya apa, dan agamanya tertentu begitu. Mengajarkan anak sikap tolong menolong bisa dimulai dari dalam keluarga. Sebagai contoh, kita bisa meminta anak untuk membantu melakukan pekerjaan rumah. Ini contohnya yang sederhana sekali. Nah, kita juga bisa mengajarkan untuk membantu tetangga di sekitar rumah yang mungkin sedang membutuhkan bantuan. Misalnya kok pas mengangkat jemuran yang jatuh gitu ya, kok tiba-tiba kita lewat ada yang jatuh ya, kita ambilin gitu kan. Contoh sederhana aja. Kemudian juga menjalin silaturahmi dengan orang lain. Sikap menghargai perbedaan dan keberagaman juga termasuk menjalin silaturahmi dengan orang lain. Dengan menjalin dan menjaga silaturahmi, anak itu bisa memiliki lingkungan pertemanan yang luas, bukan hanya dengan kelompok tertentu. Hal ini bisa memberikan anak pengalaman dan pelajaran yang bermanfaat untuk tumbuh kembangnya. Ajak anak untuk bertamu atau bermain ke rumah tetangga. Kita juga bisa sambil membawa makanan untuk sekaligus memberi contoh kepada anak agar mau berbagi juga dengan orang lain. Lalu menerapkan sopan santun. Nah sahabat, sopan santun itu bisa menunjukkan bahwa kita itu menghargai dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, ajarkan anak menerapkan sopan santun saat berinteraksi dengan siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda dengan anak kita. Bukan hanya kepada orang yang lebih tua saja, anak juga harus berperilaku sopan saat bermain dengan teman sebayanya atau anak yang lebih muda. Kemudian tidak memaksakan kehendak juga kepada orang lain. Nah, anak harus bisa mengetahui batas-batas, ya, batas-batasan dan tidak memaksakan kehendak. Contoh sikap menghargai keberagaman ini misalnya jika seseorang tidak ingin bercerita tentang suatu hal kepada anak, minta anak untuk menghargainya dan jangan memaksa dia untuk bercerita. Anak juga harus bisa menghargai pendapat orang lain saat berkomunikasi. Jangan langsung menolak pendapat orang lain, terutama jika ada perbedaan pendapat. Lalu yang berikutnya yaitu mau belajar dari orang lain. Dengan menghargai pendapat dan masukan orang lain, anak juga harus belajar dari orang lain yang ia temui. Anak akan lebih banyak memahami banyak hal dengan mendengarkan orang lain, terlebih jika ia banyak bertukar pikiran dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda-beda. Pengetahuan anak akan semakin luas dengan mengenal hal-hal yang sebelumnya mungkin belum pernah ia ketahui. Jadi mengajarkan anak itu untuk bisa atau mau belajar dengan orang lain juga sangat penting untuk menghargai adanya keberagaman. Lalu apresiasi tradisi budaya orang lain. Nah, sikap menghargai keberagaman yang selanjutnya adalah dengan menghargai karya seni atau tradisi budaya lain, misalnya dengan mengunjungi pameran seni lah atau menonton pertunjukan budaya misalnya. Nah, kalau di Semarang ini sering ada namanya wayang kulit ya. Nah, anak yang mungkin dari daerah lain atau dari suku mana gitu kan, gak tahu bahwa ini adalah budaya dari Jawa ya. Tontonan tradisional ya, yang berasal dari Jawa. Mungkin dari anak-anak dari luar Jawa bisa belajar dan melihat, oh inilah wayang orang, wayang kulit, seperti itu. Kalau mereka kebetulan tinggal atau berpindah
tempat dari daerahnya di luar Jawa ke Semarang misalnya. Seperti itu. Cikos, jelaskan kepada Anda bahwa setiap tradisi dan karya seni itu memiliki nilai dan keindahannya tersendiri sehingga patut diapresiasi. Sebagai contoh, bila ia memiliki teman dari suku berbeda, dorong anak untuk menunjukkan rasa penasaran dengan bertanya atau mengapresiasi tradisi tersebut. Yang terakhir yaitu menghargai cara berpakaian yang berbeda. Kita ini kan punya pakaian adat yang berbeda-beda ya sahabat Iktus ya. Nah setiap orang memiliki gaya berpakaian yang dipengaruhi oleh budaya kita, agama kita atau kebiasaan yang lain. Sebagai orang tua, ajarkanlah anak untuk tidak mengejek atau meremehkan orang lain hanya karena pakaian mereka berbeda. Ini juga merupakan contoh menghargai keberagaman pada anak sejak dini. Dengan sikap menghargai keberagaman, anak akan memiliki perilaku yang baik dan bisa berinteraksi bersama orang lain dengan lebih baik. Sahabat bisa mulai mengajarkan anak dengan menerapkan contoh sikap menghargai keberagaman yang telah kita sampaikan tadi. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, sahabat Iktus. Selamat menikmati keberagaman yang kita miliki, yang dimiliki oleh Indonesia tercinta. Terus berdoa untuk bangsa kita, agar bangsa kita bisa melewati masa-masa sulit, bisa menjadi bangsa yang tetap berbudi luhur, dan terus menjaga lingkungan sekitar, agar kerusakan lingkungan tidak semakin masif. Kita terus berdoa, dan ini juga lagu doa yang tentunya kita harus lakukan dalam setiap saat.

Saya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan segera simak acara berikutnya, yaitu Firman untuk Anda bersama Pendeta Erastus Sabdono. Selamat mendengarkan.

Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17 saudara, saya bacakan bagi saudara-saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara sekalian, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 ini ditunjukkan kepada kita bahwa orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan diri. Ya, mengikatkan diri. Dalam teks aslinya adalah kolomenos. Kolomenos. Yang dapat diterjemahkan join. Atau penggabungan, saudara. Nah, kata ini dalam Alkitab, kolomenos, dalam Alkitab kita bahasa Indonesia terjemahan lama diterjemahkan melekat. Alkitab yang biasa kita gunakan ini Alkitab terjemahan baru, saudara. Ya. Adapun Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, kata mengikatkan diri diterjemahkan melekat. Dalam bahasa Inggris ada yang menerjemahkan demikian. But he that is joined unto the Lord is one spirit. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Nas ini ditulis berkenaan dengan peringatan terhadap dosa bersundal. Jadi kalau kita membaca 1 Korintus pasal 6 dari ayat 12, ini berbicara mengenai dosa bersundal, saudaraku. Orang yang melakukan dosa percabulan dengan perempuan sundal menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Artinya kenajisan itu melekat dalam dagingnya. Hal ini menjadi analogi dengan persekutuan bersama Tuhan, saudara. Menjadi analogi, ya. Orang yang melekat dengan Tuhan menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu roh. Kalau melakukan persundalan dengan perempuan sundal, yang kita kenal sebagai prostitusi, menjadi satu daging, ya. Menjadi satu daging. Kalau seseorang melekat dengan Tuhan menjadi satu roh, kolomenos, join, bergabung. Saudaraku sekalian, keterlekatan dengan Tuhan ini menjadi ikatan yang permanen, saudara. Ini luar biasa, saudara. Menjadi ikatan yang bersifat permanen. Jadi persekutuan dengan Tuhan bukanlah persekutuan yang putus nyambung ya. Seperti listrik di beberapa daerah waktu itu, entah sekarang apakah masih atau sudah tidak. Hari-hari tertentu mati lampu ya. Ada yang digilir. Kalau hari Senin mati lampu wilayah A, hari Selasa wilayah B, dan seterusnya. Atau dari pagi sampai sore mati lampu, nanti sore mulai kembali, ya. Tidak mati lampu. Biar pet, saudaraku. Kadang putus, kadang nyambung. Tidak demikian. Keterlekatan, persekutuan, penggabungan dengan Tuhan itu tidak boleh putus nyambung, saudara. Ya,
Gak boleh. Putus nyambung, putus nyambung. Tuhan mengendaki sebuah persekutuan yang terus menerus. Persekutuan yang berkesinambungan, saudaraku. Yang tiada henti, saudaraku. Tidak putus nyambung, putus nyambung. Kadang putus, kadang nyambung. Tuhan tidak mengendaki demikian. Jadi kalau saudara rindu memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudara dituntut untuk memiliki persekutuan yang permanen. Persekutuan yang terus-menerus. Saudaraku sekalian, penggabungan ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Kolomenos ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, saudara. Di Jawa, para sufi Kejawen, ada satu level kehidupan yang diistilahkan sebagai Manunggaling Kawulo Gusti. Manunggaling Kawulo Gusti. Barangkali atau tentu saja saudara yang bukan orang Jawa asing mendengar kalimat ini. Manunggaling Kawulo Gusti itu artinya, saudara, menyatunya Tuhan dengan umat. Manunggaling, manunggal, menyatu. Kawulo, hamba. Gusti itu Tuhan. Manunggaling Kawulo Gusti menyatunya antara Tuhan dan umat, saudara. Bagi orang-orang Buddha yang merindukan satu level di mana mereka dapat mencapai Buddha dalam keheningan, kedamaian, keteduhan, dan kesempurnaan. Pada level ini, keduniawian tidak bisa lagi menguasai hidupnya. Dan kita melihat tokoh-tokoh dari agama ini cukup atau bisa dikatakan sangat mengagumkan, menakjubkan, saudara. Bagaimana meninggalkan keduniawian, ya, hidup dalam kesederhanaan, dan itu patut mendapat acungan jempol, saudara. Kalau jujur, ya, kalau Anda jujur. Orang-orang yang sudah mencapai taraf ini hidupnya sungguh-sungguh mengagumkan, ya, bagi lingkungannya. Dan untuk mencapai taraf ini, mereka harus mengorbankan apa saja. Mengorbankan apa saja. Ada harga mahal yang harus dibayar. Dan faktanya ada saja orang yang berani mempertaruhkan hidup mereka demi mencapai level itu. Tentu, saudaraku sekalian yang kasih, ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerja keras yang luar biasa, saudaraku. Nah, bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Apa eloknya? Apa indahnya? Saya tidak bermaksud untuk membuat perbandingan lalu melecehkan agama lain. Saya kemukakan ini dengan jujur, dengan analisa yang jujur, saudaraku, dengan pengamatan yang jujur. Dan sekarang saya berbicara kepada saudara sebagai orang-orang Kristen, apa keunggulan saudara sebagai orang Kristen? Apa nilai kekristenan yang saudara miliki? Nah, saudaraku, sejatinya kekristenan juga menuntut orang percaya untuk mencapai level tertentu, dan diharapkan level itu dimiliki setiap orang Kristen, bukan hanya para pendeta atau rohaniwannya. Setiap orang percaya. Karena saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini, saudaraku, imamat-imamat yang rajani. Artinya semua kita imam. Beda dengan zaman perjanjian lama, ada kelompok imam, ada kelompok awam. Tetapi dalam kekristenan semua imamat-imamat, saudaraku. Tidak ada pembedaan. Yang ada perbedaan panggilan. Ada yang dipanggil menjadi pengusaha, pedagang, ahli hukum, tenaga medis, pemberita firman, guru, gembala sidang, dan lain sebagainya. Setiap orang memikul, menanggung, memuat
rencana Tuhan dalam hidup mereka yang harus dipenuhi. Sejatinya kekristenan menuntut orang percaya untuk mencapai level tertentu di mana seseorang bisa menyatu dengan Allah Bapa, menyatu dengan Tuhan Yesus. Yang tadi dalam istilah sufi Jawa atau dalam kejawen, manunggaling kawulo Gusti. Manunggaling kawulo Gusti. Orang percaya diajar demikian, Saudara. Manunggaling kawulo Gusti, menyatunya antara Allah dan manusia. Manunggaling kawulo Gusti. Saudaraku sekalian, orang-orang percaya yang mencapai level ini, mereka adalah orang-orang yang memenuhi doa Tuhan Yesus yang ditulis dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu, mereka di dalam kita, kita di dalam mereka. Nah, saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Wah, ini manunggaling kawulo Gusti, Saudara. Dan kita semua harus mencapai ini. Ini bukan monopoli pendeta atau rohaniwan. Ini bukan monopoli kelompok tertentu. Tetapi setiap orang Kristen harus mencapai ini, Saudara. Setiap orang percaya harus sampai level ini. Setiap orang Kristen harus berjuang dengan perjuangan yang memang tidak ringan, berat, dan sampai pada titik di mana orang merasa, duh, ini berat, mustahil ini, mustahil untuk mencapai level ini, mustahil untuk mencapai tingkat ini. Tetapi Tuhan akan memampukan kita, Saudara, mencapai level di mana seseorang menemukan Tuhan sebagai satu-satunya Firdaus atau perhentiannya. Kolomenos. Saudaraku sekalian, penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau bisa terjadi secara otomatis. Ini adalah proses yang harus diadakan, diperjuangkan terus-menerus tiada henti dengan pengorbanan tanpa batas. Ini juga bukan proses yang hanya dilakukan oleh satu pihak, dalam hal ini pihak manusia atau pihak Allah saja, tetapi harus dilakukan kedua belah pihak. Pihak Allah menyediakan anugerah dan pihak manusia meresponi anugerah. Dan jangan berkata bahwa respon itu juga Tuhan yang menggerakkan. Jika demikian, saudaraku, Allah akan bertanggung jawab dan Allah harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Disinilah misteri kehidupan yang tidak bisa dibantah, bahwa manusia diberi kehendak untuk melakukan atau mengambil pilihan bebasnya. Nah, saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh memiliki langkah konkret, memiliki tindakan konkret

penting dan selalu mendesak. Saudaraku sekalian, jangan ada perjuangan yang lebih berat dan kita upayakan lebih dari ini. Kalau kita tahu bahwa ini merupakan nilai yang melampaui segala nilai, manunggaling kawulo Gusti, bisa menyatu dengan Allah. Jika kita bisa mencapai ini, wah itu berkat. Itu berkat, saudaraku sekalian. Nah, tetapi faktanya, saudara, banyak orang yang tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Atau keberatan, saudara. Merasa enggan dan keberatan untuk melakukan langkah memburu Tuhan untuk memiliki kolomenos dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak serius menyambut ajakan tersebut, ajakan untuk menyatu dengan Allah, sehingga Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan, ya. Tuhan menyediakan anugerahnya, Tuhan menghendaki orang percaya untuk serius meresponi anugerah Tuhan, tetapi banyak orang Kristen yang sibuk dengan segala urusannya sendiri dan gairahnya diarahkan kepada objek lain, sehingga menyatunya dengan Tuhan tidak pernah dia alami. Sungguh ini tragis, saudaraku sekalian. Banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya, tanpa kerja keras, tanpa perjuangan. Hanya berdoa, minta, lalu otomatis bisa dialami. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk bisa menyatu dengan Engkau. Lalu berharap dengan doa itu, dia bisa joining, bisa kolomenos dengan Tuhan. Dia boleh berdoa, tetapi kalau dia tidak memiliki langkah konkret untuk menyatu dengan Tuhan, sampai mati dia tidak pernah menyatu dengan Tuhan. Nah sekarang sebagai akibatnya, saudaraku, ya, sebagai akibatnya, banyak orang Kristen yang tidak mengalami realisasi dari anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan yang intim dan eksklusif hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu yang memiliki anugerah atau hak istimewa dari Tuhan. Hak khusus. Ini membangun mental block. Mereka merasa tidak memiliki hak istimewa tersebut. Mereka menganggap bahwa penyatuan dengan Tuhan, di mana seseorang bisa joining dengan Tuhan, hanya mimpi. Dianggap hanya mimpi yang tidak pernah terwujud. Pada umumnya mereka sudah puas menjadi orang Kristen awam, saudaraku. Kristen awam, ya. Penyatuan dengan Tuhan di mana seseorang memiliki peluang untuk berdialog dengan Tuhan hanyalah untuk para pendeta, hamba Tuhan yang diberi karunia khusus. Mereka sebagai orang awam hanya dapat mengharapkan memperoleh pesan-pesan Tuhan melalui orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan atau pendeta tersebut yang bisa joining dengan Tuhan, yang bisa menyatu dengan Tuhan. Kasihan, saudara. Dan mental block ini memperbodoh umat. Sebagai orang awam, mereka tetap tinggal sebagai orang awam, padahal di dalam Kristus tidak ada imam atau awam. Semua imam, tidak ada pemisahan antara imam dan awam, maksud saya semua imamat-imamat yang rajani. Jadi saudara sekalian, jangan menantikan orang lain mendapatkan pesan dari Tuhan secara khusus dan saudara menunggunya. Saudara merasa bahwa hanya mereka yang bisa berdialog dengan Tuhan untuk memberi nasihat dan menyampaikan rencana-rencana Tuhan kepada jemaat. Ironinya, dari orang-orang yang berani berkata bahwa mereka bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan umat, tidak sedikit nabi-nabi palsu. Ini yang menjadi keprihatinan kita, saudara. Ada orang-orang nekat yang berani berkata dengan mudah, saya mendapat pesan Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya berjumpa dengan Tuhan, saya mendengar dia berbicara, lalu menyampaikan pesan kepada umat, ya. Dan umat, dalam hal ini orang-orang Indonesia, orang-orang Timur, percaya hal-hal mistik seperti ini,

dan mereka tertipu, saudaraku sekalian, oleh subjektivitas hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya tidak mendapatkan pesan dari Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan yang benar. Mereka hamba Tuhan yang palsu, yang mengaku-ngaku mendengar pesan Tuhan padahal tidak. Saudara, bermodalkan keberanian untuk berdusta dan kenekatan, mereka menyaksikan bahwa mereka bisa berdialog dengan Tuhan. Dengan hal itu, nabi-nabi palsu ini bisa memperdaya umat Tuhan yang tidak memahami apa artinya berdialog dengan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa hanya hamba-hamba Tuhan tersebut yang bisa berdialog dengan Tuhan. Padahal setiap orang percaya harus bisa berdialog dengan Tuhan tanpa kecuali. Hal ini tergantung kepada masing-masing individu, saudaraku sekalian. Ya, saya berharap dengan pesan ini, saudara-saudara sekalian akan mengerti kebenaran, terbuka terhadap kebenaran, dan saudara-saudara sekalian diberkati. Saudara, nantikan kami di program Suara Kebenaran yang akan hadir menjadi berkat. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Sola Gracia.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat Iktus, menemani liburan Anda memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya tentunya kami siap menghantarkan Anda menikmati suasana santai bersama keluarga, mungkin menikmati santap siang atau liburan bareng menikmati kulineran di kota Semarang. Kami siap menghantarkan Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang tentunya bisa memberikan semangat tersendiri, memberikan suasana yang lebih santai juga ya buat sahabat yang lagi santai. Oke, dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Batiktu Semarang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terasa sekali di setiap RT RW ya, di setiap gang, bahkan semalam mungkin ada beberapa tempat yang ditutup ya jalannya, dan memang benar jalan raya lengang begitu ya, masing-masing mengadakan acara berdoa bersama untuk negeri tercinta Indonesia. Kita pun juga berharap bahwa setiap tahun kita memperingati ulang tahun Republik Indonesia ada perubahan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Dan kita berdoa agar negara ini semakin memiliki kepedulian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sampai sekarang perbedaan mencolok terjadi antara para wakil rakyat dan rakyat biasa. Begitu banyak rakyat yang masih dalam kondisi ekonomi paling rendah, sementara para pemimpin bangsa kita, walaupun tidak semua, tapi ada banyak, mereka memamerkan kekayaan dan juga kemewahan yang mereka dapatkan. Kita berharap bahwa kepedulian sosial itu ada, dan kita tetap berharap Tuhan mau ikut campur untuk bisa menempatkan orang-orang yang benar-benar cinta rakyat Indonesia, bukan cinta pribadi dan golongan mereka, agar tercipta juga perdamaian dan persatuan, kesejahteraan bersama, ada peningkatan ekonomi, keadilan sosial, serta ya berkurangnya kemiskinan dan hilangnya korupsi di negeri tercinta. Bahkan juga disadarkan untuk tidak merusak hutan, kekayaan yang harusnya dijaga, dimanfaatkan oleh semua rakyat. Tapi sekali hari ini kita melihat yang menikmati Allah adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan di sana. Dan kita semuanya harus tetap menyuarakan hal baik, kebenaran, agar Indonesia ini semakin ada perubahan ya dalam setiap kondisi keadaan, dari rakyat paling terendah dan semua yang terlibat di dalam kepemimpinan Indonesia. Tuhan juga akan menolong para pemimpin bangsa ini untuk mendengar setiap kritik dan saran yang dilontarkan oleh rakyat Indonesia, sehingga selalu ada introspeksi diri, pembenahan di sana sini, sehingga akan tercipta hal-hal baik untuk Indonesia tercinta. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan buat kita semuanya. Tetap peduli dengan lingkungan dan keadaan sekitar kita. Apabila sahabat terberkati dengan berkat melimpah, jangan tutup tangan Anda, jangan tutup mata Anda untuk melihat sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan Anda. Ya, masih kami akan hantarkan Anda hingga pukul 13 di suasana istirahat siang bagi sahabat yang baru menikmati liburan bersama keluarga.

jatuh bang.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di info etalase, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui Radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Station Host Service You 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo kalau ngaturakan sugeng siang. Dumateng parokatang kinasih minggaipun parokatang sutresno. Sugeng pepanggian mak lelum antar pas sugatang arah soronyis wonten ing wekdal siang meniko. Pepanggian kita yang tinten meniko parokatang iki kaleres tinten Senin tinten ingkang kaping 17 ing wulan Agustus warso 2016. Parokatang kinasih bertepatan tinten meniko tinten hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia ingkang kaping 87. Temtunipun iki kita sedaya sami ngrasakaken suasana ingkang ngremenaken lan semoga kita inggih tansah mengenang kados pundi para pahlawan ingkang sampun gugur wonten ing medan peperangan. Sedaya dipun tindakaken supados nglampahi tinten kamardikan ingkang endah. Lan Gusti sampun maring ageng tinten kamardikan menika nggih 87 taun kepungkur. Anto sak menika tentu kita sedaya sami iki nderek berjuang demi bangsa kita Indonesia mekaten. Lan semoga kita tansah sesarengannya wiji bersatu iki kados pundi kita sesarengan lampai tinten-tinten ingkang Gusti paringaken dumateng kita sedaya wonten ing bangsa kita Indonesia ngantos sak menika. Para kadang kinasih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM lumantar pasugatan nglaras swara. Inggal-inggal badhe kala aturaken menggah sakaring kang sampun sumadyo wonten sekaring kang kajiwa ing irama kroncong kekidungan saha campur sari ing pangangkah sakta atur panglipur saha sakta nuakan suka pirenaning penggalih panjenengan sedaya. Berkata yang kita singgal inggal badi kita wiwiti pepanggian kita yang wekdal siang menika setunggaling pawoling kaki kita sedaya sepatus kita menika rakyat Indonesia kan iki tentu tansah ngrasakaken tinten-tinten ingkang remenaken iki tentu kita sedaya tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti inggih wit sih katresnanipun Gusti ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita para ingkang pitados kita ingin kita terus bangsa Indonesia sebatas kita ngelampai kesang ingkang estu-estu peparingi pun Gusti lan setuju sami iki bila dengan kita temuni pun ingkang tansah kita kayuh mekaten ngantos ing dinten mriku kesang ingkang tansah katuntun dening Gusti anugi kesang ingkang temtunipun tansah setya dumateng Gusti pramila semoga berkata ing wekdal siang mriku inggal-inggal padhe kita wiwiti pepanggihan kita kanthi sekaringe menika bersatu bangsaku. Saking studio kalau Wiwi Trisnawati aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Porokatang kinasim, ingaipon porokatang sutresno. Iki sesarengannya uji mari kalian pasukatan ngelaras horong is. Ingkang siang berikut sampun. Kita wibiti ganti sekarang ini mereka bersatu bangsaku. Nanti pun lajeng akan kalau wawu sekar jujur makatan porokatang. Iki porokatang kinasim. Semoga kita tansah tetunggu untuk akan negara kita Indonesia sebatas poro ingkang mandikani memimpin bangsa kita Indonesia tansah kabar dengan kawicaksanaan saking Gusti lanuki tansah jujur anggenipun indahkan setuju palatusan mekatan poro kata. Iye, cuma tang borong katang kini asing kang siam niko sampun samyo nyami jiwon tani pasugatan siam niko monggo ingkang badhe pinarak kringon er ugi ingkang badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp kalau tampi sampun wonten ingkang kring shalom sugeng siang laras foronyis
1: sugeng siang laras foronyis
0: ibu Rini monggo ibu inggih.
1: Judulnya bagian niku, Mbak Wiwi ini ngomongin kata-kata nipun itu ngomongin dok.
0: Oh, judulnya pun lagi bahasa Jawa, Ibu?
1: Iya.
0: Oh, jauh mangki kalau pada seru ini.
1: Iya,
0: mugi-mugi kepanggi. Iya.
1: Masalahnya, nek kasih nama-nama buat sakit nyontak ke niku ke daipun. Gak sabun, sabun.
0: Kalau begini ibu mboten mundut pirsa kalian penyiar ingkang
1: ngeteraken.
0: Oh, kalian sinten Mbak Ani menapa to suni? Nggih,
1: nggih sampun salam kang
0: Gusti ibu. Makaten.
1: Matur nuwun sugih.
0: Iki.
1: Assalamualaikum
0: kabar sedoyo kemawon Mbak Wi. Ibu Inci, matur nuwun Ibu Rini.
1: Gusti berkahi.
0: Gusti berkahi.

0: Bu pilih sekar keroncong kan dikersakan tinggi puri ini kalau wow nopo saking Mbak Anastasia Stuti cobi mangkit pun patuh sirumiyun makatan ibu tipun lantos autawis monggo dipatung poro kata kinasi higi sinten kemauan ikan siam niko sampun sesarangan yang wici wantering 965 FM monggo ingkan badi pinara kering on air. Iki sakwingi pun ibu riri sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras woronyis.
1: Shalom, sugeng siang.
0: Ibu Samsi, monggo ibu inji.
1: Mbak Riri.
0: Terus pun ti ibu.
1: Ingkang kolonyi dalam nyuwun suketeki mboten oh, pun puter nggih.
0: Suketeki nggih. Siang menika ibu, mbok bilih kesupen kula wingi.
1: Oh,
0: nggih, matur nuwun Ibu Samsi dipun ingetaken mangke kala aturaken suketeki mekaten. Lajeng salamipun kagem sinten Ibu?
1: Salam-salam, Mbak.
0: Monggo, inci.
1: Bu Akil, Bu Sherly, Bu Haris, Bu Bina, Bu Suratmi, Bu Sukma, Bu Ning, Bu Marpoa, Bu Widodo, Ibu Heri Seswanti, Ibu Brianti, Bu
0: Magatan Ibu Inci,
1: Ibu Silat, Ibu Tiburalin, Bu Widodo, Bu Yohana,
0: monggo Magatan,
1: Bu Tukarti,
0: Inggi,
1: Bapak Andoko, Bapak Silas, Bapak Agus, Bapak Daniel Ombun, Bapak Kahar, Bapak Markus, Bapak Suratin, Bapak Yahya, Bapak Johannes, Bapak Wardoyo, Ibu Marpua,
0: Ibu
1: Sedoyo kemawon ya Mbak Wiwi.
0: Inggih.
1: Suara suaranya.
0: Makatan Ibu Wiwi.
1: Berkahi.
0: Matur nuwun, Gusti berkah ugi Ibu Samsi Shalom. Iki furgata kirasi. Kalau punggil saya tawis ingkang siang menika kepengin badhe sementan lumantar kring on air. Siang menika badhe kalah terahkan lumayan mangga suketeki minangkan nipah mundutipun Ibu Samsi. Iki sekeng siang perkataan kita saya suka midang takkan semua.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Purukatang kinasi minggahipun purukatang sutrisno. Sesaringannya wiji mali kalian pasukatang laras foronyis. Sampun kafiar sotikang sekar kelawau. Ini menikah wonten suketeki. Kalajeng akan ini menikah. Uribku ing astani Gusti. Lan kalajeng akan paduka pirsa. Itu tuh perkat dan istu sakat kena sakat cacat nengkang remenakan antane waktu hari siang menikah sesaringan kalian bahas juga tentang laras woronyes dan mugi-mugi pisuan kawaling waktu hari siang menikah sakit katampio kanti lilo legawaning penggali panjenengan setuyo ini cuma tentang perkat yang kinasih. Pilih tinten menikah tinten ingkang mirunggan sesarengan kalian bangsa kita Indonesia dan kita setuju kalau wau dalu temtunipun sami sami ngerasakan suasana ingkang kerumunakan makatan barokatan awit kita setuju sesarengan kalian setiri-setiri wonten ing lingkungan sekitar sami ngrayakaken iki wonten ing malam tirakatan iki menika HUT kamardikan bangsa Indonesia ingkang kaping 87. Bila wonten para kadang ingkang rikala semanten derek berjuang kados para pahlawan ingkang sampun sami gugur wonten ing medan peperangan. Mugi wonten para kadang ingkang ngantos sakmenika tasih sugeng lan ugi kinasihaken swasana kados bangsa kita Indonesia ingkang sampun majeng lan estu-estu Indonesia menika tansah kaparingan olah sasi saking Gusti pramilho sumangga para kadang kita ingkang gesang wonten ing alam kemerdekaan menika iki tansah aturaken puji syukur dumateng Gusti angge inggih karono sih katresnanipun Gusti Indonesia saged ingin ngerasakan suasana kemerdekaan ngantos 87 tahun. Moga para kadang mbok pilih badhe atur paseksi dumateng para kadang ingkang

Pagi menapa sempat mirsani kados pundi para pahlawan menika sami derek perang sedaya menika tipe

Meskipun tidak akan kalian setuju para pahlawan Indonesia, supados kita para putra-putra bangsa Indonesia iki ngrasakaken suasana ingkang remenaken antos sak menika. Monggo dumateng para kadang kita asing kang siap menika boten sami sare. Ibu pilih rati saya ini pun dari tirakatan wotelu atau jambitan menikah monggo yang beriatur pasang siing galingal pinara langkong keringi ngone erih 8313611 iporo katang ingkang kepingin sesambetan hukilu mantan nomor WhatsApp monggo sakit kalau latu syuki wonten ing 08127 kawan-kawan 0906. Iki menika liburan tetepatan tanggal 17 Agustus mekaten. Pupili sami mirsani wonten ing televisi kados pundi para pemimpin bangsa kita menika sami ngawontenaken upacara bendera. Sepindah balik itu matang perokatan kita singgang siam niko matang sami tindal matang dalam kemawon lebih sesaringannya wiji wantan ini 965 FM monggo perokatan tinggal-tinggal sangkut pinarak langkung kering on-air ingkang badi atur pas seksi mantar 024-83-13611 ini baru kadang ingkang badi sesarengan sesambetan lumantan nomor WhatsApp sakit kalau lata siuki wantening 0 walus tunggal pitus kawan kangsa 0 kangsa 06.

0: Pura kataan sekat keroncong ikan pada dimanan akan tining Mbak Sundari Sukojo namun berikut dan kering rumiin pada kalau tampi. Shalom.
1: Halo.
0: Monggo. Nampai pengusaha menikah bagus. Sayang gini pun mau talu. Deret irakatan makatan.
1: Awak mau talu?
0: Mau teni?
1: Mau talu?
0: Mau kes mau ten Jawa kok? Oh krimis. Mau tenuki? Ah malah adem menikah rasa pun nabi. Kalau ingin nan.
1: Mau talu? Krimis kan irakat.
0: Oh iki. Nanging tetep semarak to sinoso Jawa krimis. Saya dicoro tetep berlangsung kanthi lancar mekaten. Inggih. Monggo Bapak Gus badhe atur pasek sih menapa badhe kenter-kenter salam monggo. Oh inggih. Aku pinten monggo.
1: Hari ini marfuah Bu Supianto Mas Kudus Mbak Nur Polas Tio
0: Iki
1: Parmin
0: Bapak Suparmin Masih Sami Sari Bapak pilih
1: kayaan ya.
0: Iki mriko ngelaras warungnya sepen
1: Ibu
0: sangat.
1: Ibu Kristiani.
0: Ibu Kristiani, monggo.
1: Saya panggil Ibu Raja, Ibu Siswanti.
0: Makatan, Hiji.
1: Bapak Andoko.
0: Bapak Andoko.
1: Ibu Yunani. Yang menurut sini ini kita ya.
0: Iki, Ibu Yunani, sukin siang.
1: Yang Ning
0: monggo Aceh
1: Amas Pak Yohanes Yanto Bu Bina
0: Inji kata
1: Pak Bu Dayangri Ibu Samsi Pembayar Setuyo kemauan
0: Setuyo kemauan inggih, ngerjakan sekarang menopo monggo Bapak Bagus.
1: Menopo nggih. Perjuangan nopo lagu nggih.
0: Menika wonten sepasang mata bola rangkaian melati.
1: Di bawah.
0: Terus pun di
1: Bandung Selatan.
0: Bandung Selatan.
1: Iya,
0: ini kok kalau aturakan yang kan keroncong makatan Bapak Agus. Yang kan putih, sepasang mata bola, rangkaian melati.
1: Pasang mata bola,
0: mohon. Oh, iya. Makatan Bapak Agus, matur nuwun. Inggi. Matur nuwun, pengen sepanjenengan.
1: Shalom.
0: Shalom. Matur nuwun Bapak Agus panjenengan kalian sak keluarga putra wayah ugi sami pinaringan sehat mekaten. Berkaten kinasih wonten sepasang mata bola ingkang badhe kapiar wonten ngarsa panjenengan. Sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
2: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa lara swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

0: Porokatan kinasi mga ipo porokatan sa tresno. Ige isya briko. Tase kapiar sa pasugatan haras foronyes. Ibi susan sa king sula nampo ni my fam. Iktu sabat anda. Tansi hapriko ki tase sesarengan kalian kaplo ibi Trisnowati. Ingkang tatus mitro lan konco panjenengan. Iki wekdal siam riko temtu poro katang kena singgi. Tasi sesarengan midang hataken pasugatan lan setuju sekarang kang kalaturakan. Estu-estu temtu nipun saket tatus. Iki tatus haken penggalian poro katang setuju ngerasakan suasana ingkang remenaken. Ika kempupu aku sehingga wantan toko sehari kalau mau. Iki sepasang mata pula nanging cebulipun meniko musik karaoke makatan. Iki temtunipun pupu aku saking dalam sampun meniko ngelantem naken sekar sepasang mata pula. Tasuti para katang istoyo tamtu nama suasana siang hingga bentar meniko sakit karo sakit nyis mekata. Monggo siang meniko tansi wantan ikan pada telepon nore air kalau tampi. Shalom sugeng siang laras foro nyis.
1: Shalom.
0: Monggo popo Daniel Hong pun.
1: Laras foro.
0: Yes, tenang.
1: Tenang.
0: Menopo. Aingge, matur nuwun.
1: Dan protokol kesehatan. Kulo nyuwun sekar Mbak Wi.
0: Iki sekaripun menopo.
1: Bentar sangat. Kulo nyuwun sekar sumber uripku.
0: Sumber uripku. Kakem sinten menika?
1: Matur Bopo Agus, matur nuwun sangat nggih. Nalipun kapan tumbas abone borong mata nuwun bagus Pak Nito Parmin
0: Inggi
1: Pak Yohanes Pak Nito Wongso Pak Lasio kalau gitu itu Wijayati Tentan Raja Mata
0: Megatan Inggi
1: amit banget Tentan Budi Kemawan kalau Iko pendeta Erlingwan Nur wonten gubuk.
0: Oh iki sugeng siang Ibu pendeta Erlingwan Nur.
1: Sugeng siang pun pun anu sik jangan.
0: Iki. Perkara.
1: Ya
0: iki.
1: Kalau sangat cakep pamit sangat wonten putih kemawon. Oh. Apa amin dan ten abun.
0: Makatan iki Gusti berkahi Shalom Inggih matur nuwun Bapa Daniel Hong pun ingkang siyam nika sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun lan dumateng para kadang ingkang kula pikanto salam. Monggo ingkang badhe atur wangsulan monggo. Masih wonten wekdalipun enggal-enggal saged pinarakring on air ing 8313611. Lan ugi menika sampun wonten para kathah ingkang aturaken lumantar WA. Iki menika Bapak Daniel Hong pun kalau mau kalau tereng koper mau saken deh. Pilih menikah kanggi wakta bin menopo kanggi bangkit dalu kalian Mbak Anik Makatan. Iki kalau turakan bi Amerika saking Mas Lastio. Ngaturakan shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras woronyi singkang kulo kangen nih. Kalau pada nyuwun sekat dilakoni wae makaten Salamipun kagem Ibu Suparman wonten kene Perbalan, kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Yul Maria Yuli Hati wonten Candi Losmen, kagem Yang Ning. Atas Bunda Yang Ning kesayan anggenipun derek tirakatan wonten lumuk pilih. Wika ke Mbak Suminah Hutan Cide Dalam, Popo Yohana Sugianto, Popo Suparman, Popo Suparmin Mekaten Yi. Wika ke Popo Andoko, Popo Agus, Popo Eri Trubus, Popo Daniel Hongfun, Popo Kahar, Popo Yahya Panggi, Popo Silas, Popo Nur Salim, wonten ing Jeporo. Dan guys, penuki kakam Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cide Bura, Mas Budi. Dan kakam Setuyo, Guru Iktu, Sopah Midangan, Wontan yang pun dikemawan. Kakam Mbak Wiwi, Sugeng Lelato, Sehat Bagas Waras, Gusti Berkah, Amin. Matur nuwun, kakam Mas Lasjo. Salah jengi pun caking Ibu Marfuah, Wontan Trogosari, ngaturaken. Laras foronyi senan. Shalom sugeng siang sugeng natosi Gusti. Matur nuwun Mbak Wiwi salam-salamipun. Ki kagem Bu Samsi. Salam kagem Bapak Agus, Bapak Yohanes Sugianto lajeng kagem Bapak Yahya Panggi. Wonten garonci ngalian. Mugi kagem sedaya pahami dhangat wonten ing pundi kemawon. Sugeng siang sugeng midhangetaken Gusti berkah saking kula. Ibu Marfuah wonten Trogosari. Iki sami-sami Ibu matur nuwun ugi Gusti berkah. Ora katang sedaya wonten sekar sumber uripmu. Sumber uripku mekaten samangkit pun lajeng akan dilakoni wai mekaten minangkani pamundutipun Popo Daniel Hopun kalian Mas Lasjo mekaten ye. Ngalaturaken sugeng siang sugeng midang taken sumonggo.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini

Porokatan kinasih minggu ipun porokatan sutresna. Iki pebanggaan kita untuk ngaras formis. Waktalipun iki sampun rati mefit megata. Iki dumateng porokatan kinasih sinten kemawon. Yang siya menikun dari anjing kuyung tumapanya di corong laras formis. Ingin atas yang menikah tentu para kata mungkin ngerasakan suasana yang kan ngeremenakan dan matunu nabit panjang kuyong pan jenengan setuju mekatan kalau terakan juga yang siang gak kemipu Ibu Lydia Purwanti mekatan yang kawan dan gemah Sukeng siang ibu sukeng nindakan karya Dumateng Popo Sila so ibu Kristiani Yang siang menikau mbok pilih kadah Ayani kan Estu-estu Saketipun rampung akan makatani Yang ngatur akan sukeng siang Popo Kaharuki siang menikau mentan ngetingan Mbih menopo Tentu setuju sampai pinaringan sehat. Sekian siang lagi kami Bu Sukarti, Bu Suratmi, Bu Kina. Setuju untuk Semarang Barat. Tentu siang berikut kita ngerasakan suasana ikan, ngeromanakan. Dan nuki dumateng Ibu Hana ikan wantan iki jang. Halo Ibu. Sampun nanti saya tak bisa nanti kebereng suantan panjenengan yang tak sakal suni Bu Hana.

ati hering penuh ingkang wonten kerupuk-kerupukan. Kalau ngaturaken suking siang ibu dan sampai naringan sehat kalian setuju keluarga Gusti tansah berkahi. Begitu matang baru katang setuju dengan tansah paling dukungan matang radu itu antos saat menikah. Kalau kita terus lan diri tetunggu kagem poro iki donatur poro katang setuyu ikan tansah setia tuduh mateng Gusti sebatas anginipun indah akan setuyu palutusan wonteni lalatan menopo kemawon tansah binaringan sehat kusingkan dan sanganti antum tunipun ugi kadah berkaipun kusingkan sampun tipun paringaken dumateng berkatang setuju mekat iki berkatang kinasih ningali waktu lingkang sampun badhe paripurno anik setio tasih kepingin sangat hang lajeng akan tumapangnya di joro meniko namun kata suatu lingkang sampun badi paripurno pramilo kalau Bibi Trisno mati ngalingal badi nyon pamit saking asom panjenengan dan sakit pinangi mali wonten ing wekdal candhaipun semoga sesarengan kita sami atur hasil santi joyo-joyo wijayanti widodo niri ing sami kolo Gusti Yesus amberkahi nuwun nuwun matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Merdeka dari Jurang yang Dalam yang didasarkan pada Mazmur 130. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 130 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Sahabat pendengar, titik nadir terdalam kehidupan adalah suatu kondisi yang menggambarkan kehancuran. Ketika berbagai persoalan datang bertubi-tubi, menimbulkan rasa sakit yang begitu mendalam. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Ya, berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepadanya dari kedalaman, dia pasti mendengarkan. Corrie ten Boom menuliskan dalam bukunya The Hiding Place tentang pengalaman hidupnya yang mencekam ketika ia dikirim ke kamp konsentrasi Nazi pada masa Perang Dunia Kedua karena menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya. Ia menyatakan imannya melalui kalimat yang indah. Tidak ada jurang yang begitu dalam, sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Sahabat, dalam situasi terendah, pemazmur pun mengajak umat Israel untuk berseru kepada Tuhan. Sejarah juga mencatat bahwa seperti bangsa Israel yang mengalami penindasan, bangsa itu pun pernah berada dalam jurang penjajahan. Perjuangan tanpa kenal lelah yang disertai doa yang tidak pernah berhenti akhirnya berbuah manis, kemerdekaan. Namun benarkah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Jika kita jujur dan membuka mata lebar-lebar, masih banyak orang yang hidup dalam jurang penderitaan. Oleh karena itu, pengalaman iman, baik secara pribadi maupun sebagai bangsa, seharusnya mendorong kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Karenanya mari mengulurkan tangan menjadi jawaban atas doa-doa mereka yang sedang berada dalam jurang kehidupan yang dalam. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami keyakinan bahwa Engkau mendengarkan suara teriakan kami meminta tolong, sekalipun kami berada dalam jurang yang dalam. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Stasiun Rachel Fitzgerald 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Baik, shalom, halo sahabat Iktus di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini Wali Sabibi hadir menemani sahabat Iktus lewat simfoni kasih. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan temani sahabat-sahabat Iktus yang saat ini mungkin sedang melakukan segala aktivitas Anda, tapi mungkin karena liburan satu hari bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Tentu sahabat-sahabat semuanya menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah dan masing-masing. Dan kalaupun sore ini masih menikmati istirahat, yang mengucapkan selamat beristirahat. Sahabat itu simfoni kasih hadir ke ruangan Anda. Kami peruntukkan juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang mengalami pergumulan panjang. Mungkin sahabat Iktus saat ini sedang dalam kesesakan. Berserah dan tetap percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang penuh kuasa yang sanggup menolong setiap anak-anaknya yang senantiasa mau berharap kepada Dia. Baik sahabat Iktus, kalau kita perhatikan detik demi detik, waktu demi waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Dan mungkin sahabat-sahabat Iktus, mungkin bagi sahabat Iktus yang merasa sendiri, yang merasa bahwa kelihatannya Tuhan jauh dari kehidupan kita, sahabat Iktus tetap percayalah bahwa Tuhan mengerti akan segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dan tentu saja kita bersama-sama akan terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, dua kidung pujian indah karyamu terindah di dunia yang nanti dirangkai dengan pergi.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, siapa-siapa tikus dimanapun Anda berada. Siapa tikus, tentu hari-hari yang kita jalani dalam hidup ini kita selalu dan sering banyak dihadapkan oleh tantangan, baik itu tantangan kecil maupun tantangan besar. Sahabat, tentunya kita tetap berharap dan percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan jawaban seturut dengan kehendaknya melalui setiap pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Sahabat Iktus, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Sebab itu kita percaya bahwa ketika kita terus setia di dalam mengikut Tuhan, maka semuanya akan berjalan indah. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita terus mengandalkan hidup sepenuhnya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan adalah sang penolong hidup kita, dan Dialah yang selalu peduli dalam setiap keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan pujian manis berikut yang akan segera hadir kami peruntukkan buat sahabat-sahabat itu semuanya. Anda yang mungkin sore ini sedang merasa sendiri, atau mungkin sahabat itu sedang dihadapkan oleh banyak masalah persoalan, dan sahabat itu sedang mengalami kesesakan, sahabat itu, mari kita terus belajar untuk percayakan kuasa Tuhan. Karena kuasa yang Tuhan nyatakan begitu dahsyat dan pasti membuat setiap kita takjub di dalam kita melihat kebesaran kasih dan kuasa Tuhan. Baik sahabat, itu dua pujian ini hadir, dan selamat menikmati.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sama-sama tikus. Ya mungkin sore ini sedang bersiap-siap untuk ya mengikuti upacara di sore hari, karena bertepatan tanggal 17 Agustus hari ini ya pagi dan sore ada upacara bendera. Dan sore ini tentu saja penurunan sang bendera merah putih. Oke, untuk Anda yang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat sore. Dan mungkin Anda yang sedang menghadapi pergumulan panjang, ada kesesakan yang mungkin Anda rasakan saat ini, Sobat Iktus, tetap percayalah dan tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dan biarlah hari-hari yang kita lewati, kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan Yesuslah yang terindah di dalam hidup kita. Oke, Tuhan Allah yang sama di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang juga memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia, yang hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 tahun. Kita terus berdoa buat Indonesia, agar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita. Dan biarlah Tuhan yang akan menunjukkan, yang akan menaruh hikmat marifat, sehingga para pemimpin bangsa Indonesia melakukan dengan bijaksana. Baik, seperti itu sampai di sini simfoni musik sore ini. Segera saja kita akan jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Wibi segera mundur dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus. Wah, gak kerasa ya kita ketemu lagi nih bareng Sharon di hari yang sangat spesial ini. Kenapa ya Sharon bilang spesial Senin ini? Karena pada hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia merayakan ulang tahun ke-81. Dirgahayu Indonesia, merdeka! Oh iya, hari ini kan hari libur. Tapi tadi pagi sahabat Kiciliktus maksud sekolah untuk upacara tidak ya? Kalau Sharon sih upacara di sekolah sambil kena matahari pagi loh. Ngomong-ngomong, siapa ya yang pengen punya tubuh yang sehat dan kuat? Nah, salah satu caranya tentu dengan rajin bergerak dan olahraga. Ternyata ada beberapa jenis olahraga yang bisa mendukung pertumbuhan tulang dan membantu tubuh berkembang dengan baik loh. Penasaran kan olahraga apa aja? Yuk kita bahas 5 olahraga yang membantu pertumbuhan tinggi badan. Tetap dengerin terus ya Sharon di 96.5 FM itu sahabat Anda. Karena sebentar lagi kita bakal cari tahu bareng-bareng. Kita akan mendengarkan dulu pujian yang berjudul Bersorak. Selamat

Sahabat Kecelictus, tadi kan kita udah dengerin pujian yang berjudul Bersorak Bareng-Bareng nih. Berarti sekarang udah siap dong untuk mendengarkan penjelasan sains kita yang bertema 5 olahraga yang membantu pertumbuhan tinggi badan yang dilansir dari bobo.id oleh Chris Irene. Di masa pertumbuhan, mungkin banyak yang berharap memiliki tumbuh tinggi saat besar nanti. Karena itu, biasanya dari kecil kita sudah sering melakukan olahraga yang dapat membantu tubuh kita cepat tinggi. Kira-kira olahraga apa saja ya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, basket. Dalam olahraga basket, ada banyak kegiatan berlari dan melompat. Ketika ini rutin dan sering dilakukan, maka lempeng pertumbuhan badan akan mengalami serangkaian perubahan. Akan ada banyak aliran darah ke dalam lempeng tadi yang dapat membantu pertumbuhan badan hingga mencapai tinggi maksimal. Yang kedua, berenang. Eits, sahabat Kecelictus, mau tahu lanjutannya nggak nih? Kira-kira apa ya penjelasan yang berenang? Kalau kalian penasaran, yuk dengerin dulu pujian yang berjudul Karena Yesusku. Selamat menikmati!

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Keciliktus, sekarang Sharon kembali lagi nih untuk menjelaskan penjelasan berenang. Berenang dapat memperkuat tulang belakang dan membantu kita untuk mencapai bentuk tubuh yang baik. Inilah yang membuat berenang menjadi salah satu olahraga yang dapat membantu pertumbuhan tinggi badan kita. Ketika kita berenang, seluruh otot tubuh akan bergerak karena bergerak di dalam air membutuhkan usaha dan tenaga yang lebih besar dibandingkan di darat. Selain itu, saat berenang, tubuh kita bergerak secara mendatar melawan gravitasi. Ini artinya, dada dan tubuh bagian atas secara tetap akan melakukan peregangan dan pergerakan yang meningkat pertumbuhan badan bagian atas. Yang ketiga, bersepeda. Bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan. Hampir semua orang suka bersepeda. Selain menyehatkan, bersepeda juga dapat membuat badan kita menjadi lebih tinggi. Saat mengayuh sepeda, kaki kita akan banyak bergerak. Ini dapat meningkatkan aliran darah di lutut dan otot paha yang bisa memancing di pertumbuhan tubuh kita. Kira-kira apa yang keempat ya? Cluenya yang keempat, pasti kalian sering mainin ini buat olahraga. Sekarang kita bakal dengerin dulu pujian yang berjudul Maju Tak Gentar.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kejeliktus, sekarang Sharon akan kasih tahu nih apa yang keempat, yaitu sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang membutuhkan banyak sekali gerakan lari yang dapat membantu pertumbuhan tinggi badan. Ketika kita berlari, otot dan paha akan meregang dan merangsang pertumbuhan secara alami. Selain berlari, kita juga melakukan banyak lompatan saat menyundul bola, gerakan ke samping untuk menggiring bola, dan menghindari lawan. Semua gerakan itu dapat membantu tubuh kita menjadi lebih cepat tinggi. Dan yang kelima, bergelantung. Bergelantung di palang yang ada di taman atau di sekolah dapat meluruskan dan memanjangkan tulang belakang. Olahraga ini sangat baik untuk pertumbuhan tinggi badan kita. Namun, kita harus berhati-hati dan pastikan palang yang kita pakai kuat dan dapat menahan tubuh kita.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Kecilictus, sekarang udah pada tahu kan apa aja olahraga yang bisa membantu mendukung pertumbuhan tubuh kita. Yang penting jangan lupa tetap aktif bergerak, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup ya. Semoga pembahasan hari ini

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Youth for Christ, senang bisa menyapa saudara pada hari ini. Kita baca dari Mazmur 109 ayat yang ke-21 hingga yang ke-31, di mana tema renungan hari ini bertemakan panggilan iman. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami jalani, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan semuanya didorong oleh keputusan-keputusan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah kami mengambil waktu terbaik kami merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu, karena kami percaya walaupun sebentar, walaupun sejenak, ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam pikiran dan iman kami, maka di sana akan ada sesuatu yang dapat kami kerjakan dengan besar, tentunya dengan cinta Tuhan. Maka ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa bacaan kita hari ini yaitu dari Mazmur 109 ayat 21 sampai 31. Namun yang menjadi catatan ataupun ayat penting dari renungan kita hari ini yaitu dari ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk saudara semua. Biarlah mereka mengutuki, asalkan Engkau memberkati. Apabila mereka bangkit, mereka akan dipermalukan, tetapi hamba-Mu akan bersuka cita. Nah, saudara, seorang teolog dan pendeta bernama Dietrich Bonhoeffer yang berasal dari Jerman, kala itu dia hidup di tengah kepemimpinan Adolf Hitler sebagai pemimpin dari kelompok Nazisme. Dan dalam perjuangannya, dia sangat keras menolak pemikiran-pemikiran Hitler, walaupun dia tahu bahwa akan ada konsekuensi besar dari setiap apa yang dia lakukan. Dietrich Bonhoeffer berani berdiri untuk kebenaran, meskipun harus menghadapi penganiayaan, harus menghadapi pemerintahan yang kejam pada saat itu, bahkan siap untuk mengorbankan dirinya. Nah, Dietrich Bonhoeffer pada akhirnya ditangkap tanggal 9 April 1945. Dia dieksekusi, dia dimasukkan kamp konsentrasi, dan nilai-nilai perjuangannya pun pada akhirnya diteruskan oleh setiap orang percaya. Apa yang kita bisa renungkan dari Dietrich Bonhoeffer? Di tengah musuh, di tengah kemelut, di tengah perjuangan, dia tidak menyerah karena dia percaya Tuhannya ada menyertainya. Pemazmur pun juga mengajak kita untuk bergumul dalam setiap kesesakan kita. Pemazmur bergumul dengan penganiayaan dan ketidakadilan yang ia hadapi. Ia memohon pertolongan Tuhan. Ia tidak peduli pada apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, termasuk bila mereka semuanya berbuat jahat, bahkan mengutuki. Tapi bagi pemazmur, semuanya itu tidak menjadi persoalan. Sejauh apa? Sejauh Tuhan yang ia percaya membelanya. Sejauh Tuhan yang setia itu selalu bertindak. Sejak ada Tuhan, maka tidak ada ketakutan lagi bagi pemazmur. Nah, saya pikir di sini juga menjadi refleksi bagi setiap kita. Bagi saudara yang bekerja ataupun sedang kuliah, berani berdiri di hadapan kebenaran, berdiri di atas keadilan, membawa iman yang teguh sekalipun berada dalam risiko-risiko tertentu, tentu itu sesuatu yang berharga. Mungkin kita bisa kehilangan pekerjaan, mungkin kita bisa kehilangan karir kita, kehilangan circle kita, tetapi sejauh iman kita tetap bisa berdiri dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia akan setia dan Dia akan menunjukkan berkat-berkat-Nya. Saya pikir cara beriman seperti ini layak untuk dijalani.
Percaya bahwa Tuhan selalu menjadi pembela dan tempat perlindungan kita. Percaya bahwa perjuangan demi kebenaran dan keadilan pada akhirnya tidak akan pernah sia-sia. Kita percaya Dia beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menuntun langkah kita senantiasa. Sekalipun kita harus berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan, kebenaran, keadilan akan berdiri pada tempat yang benar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk renungan hari ini, dan biarlah melalui kebenaran sabdamu, kami siap berdiri dalam kebenaran. Kami berjuang dan tidak perlu takut dan gentar menghadapi setiap kelaliman, menghadapi setiap persoalan-persoalan yang menjauhkan hidup kami daripada Tuhan. Selama Tuhan ada di pihak kami, membela kami, kami tak perlu takut. Biarlah semangat hari ini juga boleh kami kerjakan dalam semangat harian kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.

Oke, The Station of Soul Vision 96.5 FM itu sahabat Anda. Berjumpa lagi di Zoom, zona orang-orang muda dahsyat men. Di Zoom Asian Songs, tempat yang kita dengerin lagu-lagu Asia. Di sore yang cerah ini ya, tadi pagi gimana nih upacara bendera ya? pengalaman tadi pagi upacara, kebetulan ya, puji Tuhan banget. Upacaranya mendung ya. Gak ada matahari, tiba-tiba begitu upacara selesai baru muncul cahaya mataharinya. Wah. Tapi gak tahu ya, untuk yang semua-semua yang upacaranya di atas jam 8 itu rasa mulai agak panas ya. Dan siang tadi, wah ya ampun panasnya luar biasa. Pokoknya tetap semangat terus ya, apalagi di hari ini kan tanggal merah yang merayakan libur setelah upacara. Nah ini besok harus masuk ya, Selasa maunya. Jadi gak ada kata lagi ahead Monday, karena hari ini bisa sedikit lebih santai ya, lebih relax dibanding Senin-Senin biasanya. Dan juga jangan lupa minggu depan hari kejepit, karena Selasanya tanggal merah ya, at least di bulan Agustus ini kita ada tanggal merah ya. Nanti September sampai November tidak ada tanggal merah.

merah sama sekali. Wah, nanti bulan Desember baru ada tanggal merah. Jadi untuk semuanya semangat terus ya. Oke, yang mau request boleh banget di line WhatsApp ya di 081745 0596. Yofi tunggu sampai nanti pukul 6:30 sore. Tentunya di Zoom Asian Song, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: what to now.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada

Oke, satu lagu dari No Razo dengan Superman yang menemani kita di menit ke-45 menit dari pukul 5. Dan sudah mulai gelap di luar. Wah, sudah berkurang nih ya panas dari hari ini. Panasnya banget gak sih? Tadi merasa kayak di depan kompor ya tadi siang ya, waktu Yofi keluar pukul 1 ya. Sekitar siang itu rasanya wah gila panasnya, luar biasa. Nah ini sumber-sumber, meskipun cuaca panas ya tetap semangat dan juga banyak minum air putih ya, banyak-banyak minum supaya tetap terhidrasi tubuhnya. Jangan sampai dehidrasi karena nanti kalau kurang minum, biasanya malamnya baru kerasa kepala pening, terus badannya malah hangat ya, apalagi kita harus jaga kondisi ini. Menuju ke bulan berber-ber nanti bakal pancaroba nih ya, perubahan cuaca ya. Musimnya dari musim kemarau, musim panas ya, menuju ke musim hujan. Jadi kita harus jaga-jaga kondisi, terutama yang kerja-kerja nih ya, mulai jarang ada tanggal merah nanti bulan September sampai November. Pokoknya tetap semangat semua. Selain ini banyak lagu yang akan hadir juga. Terima kasih juga yang buat Yosi yang sudah request lagunya. Selain ini akan hadir satu lagu dari Ailet dengan Magnetic untuk semuanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, semua sampai di sini coba kita di Asian Songs, tepatnya dengerin, kita dengerin lagu-lagu Asia di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan juga kita merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di hari ini ya. Pokoknya peringatan tahun ini mengusung tema resmi yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Semoga terwujud dan juga semuanya membawa semangat kemerdekaan yang di apa ya diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita di zaman dulu, masa lampau ya, tetap untuk bersemangat dan juga membawa semangat semuanya, jangan pantang menyerah. Pokoknya yang sedang dalam kondisi apa ya tidak baik-baik saja atau mungkin yang lagi butuh disemangatin, pokoknya semangat saja, semuanya ada jalan keluar dan juga jangan lupa andalkan Tuhan Yesus ya dalam segala masalah kita, karena kita punya Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Amin. Oke, akhirnya sampai Opi Chandra kami undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di Zoom setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 5 sampai pukul 6:30 sore di 96.5 FM untuk sahabat Anda. Oke, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Bye bye.

Shalom sahabat Titus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Kesempatan yang baik ini sahabat, hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia ke-81. Izinkan saya berbagi dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam waktu yang terbaik ini sehingga kami boleh mendapatkan sebuah pesan yang sangat khusus bagi kami. Untuk itulah, biarlah Tuhan kuduskan setiap hati dan pikiran kami sehingga ada insight yang boleh kami terima dari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemerdekaan di dalam Kristus. Sahabat, merdeka itu merupakan satu kata yang menjabarkan tentang kebebasan, tidak bergantung atau independen. Sahabat yang saya kasihi, kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kebebasan sejati dari kuasa dosa. Kebebasan bukan hasil dari usaha atau kebaikan manusia, melainkan anugerah yang dibayar penuh melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sahabat yang saya kasihi, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya itu adalah orang-orang yang merdeka. Nah, bila kita memahami bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, maka bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Ada tiga hal yang menarik melalui satu ayat saja dari Galatia 5 ayat 1. Kita melihat ada tiga sikap yang harus kita miliki sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama, menyadari bahwa kita ini sudah merdeka. Ada orang tidak menyadari bahwa dirinya sudah dimerdekakan. Nah, ini masalah juga. Ya, tidak sedikit orang-orang Kristen yang merasa terikat, ya, dibelenggu sehingga tidak ada kebebasan dalam dirinya. Namun poin pertama yang saya ingin bagikan dari Galatia 5 ayat 1, menyadari bahwa kita sudah merdeka. Mari kita baca ayat ini, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama kita lihat dari ayat ini adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, ini kata sungguh-sungguh merdeka menyiratkan bahwa seharusnya kita menyadari bahwa kita sudah merdeka. Ayat ini memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena ayat ini membahas tentang kemerdekaan sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan bagaimana kita harus mempertahankannya. Kebebasan sejati dari belenggu dosa dan hukum Taurat yang dikaruniakan oleh pengorbanan Yesus serta panggilan untuk hidup teguh mempertahankannya. Sahabat yang saya kasih, perhatikan kata sungguh-sungguh merdeka. Jadi kata sungguh-sungguh merdeka berarti orang Kristen adalah benar-benar bebas di dalam Kristus. Ada tiga ayat yang coba kita baca, kita bandingkan. Pertama, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kita tahu bahwa Yesus juga disebut dengan kebenaran. Karena beliau berkata, akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Lalu Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, perhatikan. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh,
dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah berdiam dalam diri kita. Dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sangat ironis kalau orang Kristen masih dibelenggu, terikat, tidak ada kebebasan. Nah, sahabat yang saya kasih, seperti yang dikatakan dengan baik oleh Martin Luther, dikatakan seorang Kristen adalah seorang tuan yang paling bebas dari semua, tidak tunduk pada siapapun. Seorang Kristen adalah hamba yang paling penurut dari semua, tunduk pada semua. Luar biasa pernyataan ini. Sahabat yang saya kasih, orang percaya itu bebas dari kejatuhan, bebas dari tirani diri, bebas lagi untuk melayani Tuhan dan orang lain sesama. Nah, kata merdeka dari kata Eleutheria. Eleutheria itu berbentuk datif case yang kita pahami sebagai ungkapan kebermanfaatan. Artinya supaya merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita tidak akan mungkin merdeka tanpa Yesus memerdekakan kita. Sahabat yang saya kasih, di dunia kuno kemerdekaan itu adalah konsep yang menyemangati dan menguatkan bangsa Yunani. Mereka langsung siap bertempur demi kemerdekaan mereka sendiri. Mereka akan siap mati daripada menanggung perbudakan. Perhatikan ungkapan supaya merdeka. Keuntungan dan manfaat lebih besar apakah yang dapat diperoleh selain daripada ini? Tuhan Yesus sudah menganugerahi kita manfaat untuk menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin orang waras dalam menghadapi pilihan itu memilih hidup sia-sia dalam perbudakan daripada kemerdekaan mulia sebagai anak-anak Allah? Supaya kita merdeka, sadarilah bahwa kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, mari kita manfaatkan hidup kita ini dengan sikap hidup yang benar. Anugerah itu sudah dinyatakan kepada kita. Dan anugerah itu jelas memberikan tanggung jawab. Keselamatan memang diberikan secara cuma-cuma. Namun setelah kita menjadi Kristen, percaya pada Yesus, bahwa ada respon, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena itu Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan mengerjakan keselamatan untuk selamat. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh? Nah, ini dimungkinkan kalau kita menghargai anugerah Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita. Karena itu poin pertama, sahabat yang saya kasih, ketika kita bicara kemerdekaan dalam Kristus, berarti kita perlu menyadari bahwa saya sudah merdeka. Kalau saya sudah merdeka, maka saya harus hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, berdirilah teguh. Ini sebuah perintah, sebuah ajakan. Kembali kita baca ayat tadi, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan ini, karena itu, jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah merdeka, sebuah ajakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kata berdiri teguh, perintah ini berbau militer, menggambarkan orang berdiri teguh, berdiri dengan kuat, dan sering digunakan untuk menekan supaya orang berpegang terus kepada apa yang sudah menjadi milik mereka di dalam Kristus. Jadi sifatnya terus menerus mendorong supaya selalu begitu. Jadi dalam kondisi apapun jangan kita mudah digoyahkan, karena kita sudah merdeka. Kita dimerdekakan oleh Kristus. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Kita punya prinsip, saya sudah merdeka. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, tidak dikenakan kuk perhambaan. Kembali kita baca Galatia 5 ayat 1.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kata dikenakan di sini, sahabat Itus, dalam teks bahasa Yunani untuk kata dikenakan dari kata eneko. Eneko bisa berarti dibebankan. Kalau berbentuk pasif ini membawa arti dibebankan, dikuasai atau dijerat. Nah, sahabat yang saya kasihi, jadi kita diingatkan jangan lagi memberi dirimu dibebankan dengan kuk perbudakan. Ya, perintah ini bersifat pasif yang biasanya menyangkut kerelaan orang. Ya, jadi bagaimana diri kita? Kalau kita berkata tidak, ya tidak. Bukan aktif, ya berbentuk pasif. Jadi mereka diperintahkan untuk jangan membiarkan dirinya dibebankan. Nah, sahabat yang saya kasih, pada masa Paulus, hukum Taurat itu digambarkan sebagai kuk di antara orang Yahudi. Tapi tidak secara negatif. Walaupun demikian, orang percaya pada abad pertama mulai menggunakan istilah ini secara negatif. Perbudakan tentu menyangkut beban hukum Taurat yang sering muncul di atas, apalagi kalau kita ingat bahwa tidak lagi ada pengampunan dalam sistem tersebut. Perhatikan kata kuk di sini, sahabat. Kuk perhambaan itu adalah hukum Taurat. Ini merupakan metafora diambil dari lembu yang dipasangkan dengan kuk dan terikat dengannya. Dari mana mereka tidak dapat melepaskan diri. Beberapa anggota jemaat ini sebelumnya adalah orang-orang Yahudi yang dulunya berada di bawah kuk hukum, yaitu hukum Taurat. Dan tampaknya ingin kembali ke keadaan perbudakan mereka yang dulu. Dari mana Rasul mencegah dan oleh karena itu menggunakan kata lagi. Atau ia mungkin merujuk pada perbudakan, kebinasaan dan penyembahan berhala yang mereka sebagai orang Gentile alami. Artinya orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang tidak kenal Allah sebelum pertobatan mereka. Dan menandakan bahwa menyerah pada pengamatan ritus dan upacara Yahudi akan melibatkan mereka kembali ke dalam keadaan perbudakan. Karena dengan kuk perbudakan, ia bermaksud hukum yang sering disebut orang Yahudi sebagai kuk perintah. Sahabat yang saya kasih, apa daya tarik ajaran yang menjadikan usaha menaati hukum Taurat sebagai jalan keselamatan yang membuat orang berpaling dari Injil anugerah? Jawabannya sahabat, gengsi. Menerima anugerah itu berarti mengaku tidak berdaya. Sebaliknya dengan melakukan hukum Taurat berarti bisa membanggakan diri telah mengerjakan keselamatan untuk diri sendiri. Sehingga segala perbuatan-perbuatan agama itu ditonjolkan. Puasa, sedekah, ibadah, ditonjolkan semuanya itu. Paulus menghimbau jemaat Galatia untuk kembali setia kepada ajaran Injil sejati dan menolak Injil palsu yang mau memperhambakan diri mereka kepada hukum Taurat. Jadi kita melihat di sini sahabat, ya mereka beriman kepada Yesus, namun iman plus. Nah plusnya apa? Melakukan hukum Taurat, syariat Taurat, tata cara Taurat, sunat, segala macam tata cara agama Yahudi dilakukan. Jadi tanpa melakukan hukum Taurat, maka belum sempurna imannya. Sahabat yang saya kasih, tujuan dari Injil itu adalah memerdekakan orang-orang dari kutuk hukum Taurat. Sehingga mereka bisa secara sukarela dan tepat menanggapi Allah dengan cara yang serupa dengan janji Allah kepada Abraham.
Oleh karena itu sahabat, orang yang beriman bebas untuk tidak melakukan dosa dan bebas untuk hidup bagi Allah. Sahabat yang saya kasih, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau orang, seseorang sudah tahu bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena iman kepada Kristus, lalu ia sudah mengalami kemerdekaan dari dosa oleh Kristus, tapi kemudian ia berpaling dari Kristus lalu menghambakan diri lagi pada penegakan hukum Taurat, misalnya dengan menyunatkan dirinya, maka itu berarti orang tersebut tidak menganggap karya Kristus berguna dan berkuasa. Itu artinya sahabat, dia menolak anugerah Tuhan dan memilih mengerjakan sendiri keselamatannya. Padahal Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita tidak boleh bermegah dengan segala usaha kita, karena keselamatan bukan oleh karena usaha manusia, tapi semata-mata oleh karena anugerah Allah, pemberian Allah. Jadi mereka melakukan ini menolak anugerah Tuhan. Ya, Paulus juga menegur keras para pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh di gereja Galatia yang ikut mengeruhkan suasana dengan ajaran dan ajakan mereka yang mengacau. Paulus memberikan pesan yang tegas adalah merdekalah, artinya tetap merdeka. Galatia 5 ayat 10. Ya, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Jadi mereka pengacau. Mereka menyangka merdeka berarti hidup tanpa aturan. Padahal Taurat adalah aturan menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu saling mengasihi. Ya, sahabat yang saya kasihi, Galatia 5 ayat 13 dan 14. Galatia 5 ayat 13 dan 14, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sahabat yang saya kasih, Rasul Paulus menyebutkan bahwa hasil dari karya Kristus itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu berarti bahwa tindakan orang percaya tidak diikat oleh berbagai peraturan. Namun kemerdekaan dari peraturan itu bukan berarti kita sebagai orang percaya dapat menjalani hidup dengan sesuka hati kita, semau gue, tidak. Kemerdekaan dari Kristus bukan kesempatan untuk berbuat dosa, tapi harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Hukum Kristus benar-benar berbeda dengan hukum Yudaism atau agama Yahudi atau prestasi manusia, penonjolan kehidupan agamawi. Nah, sahabat yang saya kasih, saya berikan sebuah contoh, paling tidak untuk ilustrasi, untuk menggambarkan. Ya, seorang tukang sayur memikul dagangannya berjalan menuju pasar di kota. Lalu muncullah sebuah mobil

merdekakan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang terikat hukum Taurat sebagai tuntutan untuk selamat dan yang menyangka Taurat tidak ada gunanya lagi, sama-sama salah. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari tuntutan hukum Taurat agar kita dengan kasih melakukan Taurat itu untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Sahabat yang saya kasih, Kristus memerdekakan kita dari tuntutan hukum Taurat agar kita dengan penuh kasih melakukan Taurat itu untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Biarlah kita sadari ini, kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi hidup dalam dosa. Bersikaplah ya dengan tujuan Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi sesama. Sahabat yang saya kasih, setiap ajaran yang menekankan perbuatan menambahi atau bahkan menggantikan kasih karunia hanya akan membuahkan kesombongan dan perpecahan di dalam gereja. Ya, keselamatan itu anugerah. Keselamatan adalah pemberian Allah, bukan usaha manusia. Ya, biarlah kita hargai anugerah itu dengan penuh tanggung jawab. Karena anugerah itu memberikan tanggung jawab. Tunjukkanlah sikap-sikap kita, ya, sesuai dengan orang yang sudah dimerdekakan. Hiduplah sebagaimana Kristus hidup, kita jadi berkat. Sahabat yang saya kasih, biarlah kita berdoa, Tuhan, tolonglah setiap kami agar mampu menghayati karunia kemerdekaan yang berasal darimu dengan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah firman Tuhan ini boleh menggugah kita memaknai apa sejatinya makna dari kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, kami sadar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh dimampukan untuk menghargai anugerah-Mu dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak melekat lagi dengan dosa, dan kami boleh melayani sesama kami, dan kami punya tujuan hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat.

The Station Observation 9.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar? Malam hari ini Anik menjumpai Anda di acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, tentunya spesial di tanggal 17 Agustus 2026. Ya, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, pasti kita sudah mengikuti serba-serbi yang ada ya, mulai dari pagi, malam itu malam tirakatan atau menjelang doa bersama menjelang hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian pagi sudah upacara, kemudian ada yang acara-acara lainnya ya. Setelah upacara, kemudian ada penurunan bendera merah putih, dan juga malam hari ini mungkin ada resepsi atau ya ucapan syukur dari ulang tahun kemerdekaan. Dan juga di gereja-gereja tadi pagi juga ada ibadah syukur khusus ya di hari ulang tahun kemerdekaan. Oke, kita sudah lalui semuanya, dan malam hari ini kita tetap bersyukur karena Tuhan berikan kesehatan buat kita, sukacita, damai, sejahtera. Nah, bagi sahabat Iktus yang malam hari ini sudah berkumpul dengan keluarga, bersyukur ya untuk berkat Tuhan ini, dan akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House. Oke, Baroner 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada obat gosok Wang Feng Hung, dan air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BOL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 0248412508 atau melalui WhatsApp di 0817450596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 0248412508 atau datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mukesh Dalam 4 nomor 9, Semarang.

0: Salma baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu. Jumpa kembali di acara Permata Dalam Kata. Kami akan menemani Anda sampai dengan pukul 9 nanti. Dan harapan saya Anda dalam keadaan sehat, sukacita berkat Tuhan menyertai Anda. Apalagi setelah hari ini, di sepanjang hari kita ya banyak aktivitas yang kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, semangat untuk semua sahabat dimanapun berada. Ya, karena hari ini kita masih menikmati suasana yang luar biasa, yang kita boleh berkarya, boleh melakukan ya, mengekspresi diri ya, melalui aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Oke, masih banyak tentunya ya, sampai dengan tanggal 30 Agustus nanti ya. Dan semua pasti pada mempersiapkan diri. Oke, lakukan yang terbaik. Tentu saja kita harus ikut berpartisipasi dalam segala aktivitas yang mendukung atau memberikan apa yang bisa kita lakukan, yang kita punya untuk aktivitas atau kegiatan di hari ulang tahun kemerdekaan, kapanpun ya. Baik sahabat, malam hari ini saya akan tetap temani Anda. Dan di acara Permata Dalam Kata seperti biasa, saya akan bacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini, walaupun di sela-sela keramaian, kesibukan ya, tetapi masih tetap mengirimkan untaian kata. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan kiranya untaian kata Anda ini juga jadi berkat bagi sahabat-sahabat yang pada malam hari ini menyimak. Nah, bagi sahabat yang belum sempat mengirimkan untaian kata, masih ada waktu, silakan Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745-0596. Baik sahabat, akan saya segera buka acara ini dengan satu lagu yang tentu saja masih berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia kita. Oke, ada satu pujian. Ya, berkibarlah benderaku, kita nikmati ini lagu nasional yang harus tetap kita nyanyikan dan kita perdengarkan.

0: kenangan buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ada inget gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera saya akan bacakan untian kata yang pertama. Ini dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Halo, selamat malam sahabat Daniel Longbun. Iya, puji Tuhan, malam hari ini dapat mengirimkan untian kata dan kiranya akan jadi berkat buat kita semua ya. Baik, di kesempatan ini sahabat Daniel Longbun sudah kirimkan ada 8 untian kata ya, nanti akan saya bacakan satu per satu. Kiranya akan jadi berkat untuk semua sahabat yang malam hari ini tetap bersama di Permata Dalam Kata. Oke, akan saya bacakan untuk yang pertama. Iya. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Pengurapannya yang menyempurnakan orang-orang yang terpanggil. Ya, jadi Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tapi pengurapannya yang menyempurnakan orang-orang yang terpanggil. Baik sahabat, kita sudah mengenal ya nabi-nabi pada zaman dulu, ada Yeremia, ada Yesaya, ada siapa lagi itu yang dipanggil oleh Tuhan tetapi mereka belum siap. Namun apa yang terjadi ketika bersedia dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan menyempurnakan dengan pengurapannya yang luar biasa. Maka sahabat, jika hari ini kita mendapat panggilan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan tugaskan pada kita, mari kita lakukan itu. Dan kemampuan yang kita miliki itu yang kita mau serahkan pada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhanlah yang akan memperlengkapi semuanya jika kita sudah siap. Untuk itu, yang paling penting adalah kita mau siap menerima panggilan Tuhan, menerima dan menjalankan panggilan Tuhan. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun yang sudah mengirimkan untian kata ini. Yang kedua, kepercayaan lahir dari pengalaman dan pengenalan yang sungguh lahir dari keingintahuan. Ya, ini agak tulisannya kecil-kecilnya, coba saya perbesar dulu ya. Oke, kepercayaan lahir dari pengenalan dan pengenalan yang sungguh lahir dari pengetahuan. Ya sahabat, nah ketika kita sudah mengenal sesuatu ya, itu memang dari, kalau kita mau mengenal sesuatu kan kita ingin tahu dulu ya, ingin tahu ada apa sih itu gitu ya. Nah setelah itu baru kita mengenalnya, kemudian setelah mengenal ya kita baru percaya, oh iya ternyata ya. Nah itu juga yang terjadi di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah ketika kita belum enggak punya rasa ingin tahu siapa Tuhan Yesus itu, ya kita enggak akan tahu siapa Tuhan Yesus, apalagi mau untuk mengenal dan percaya ya. Ya kita ingin tahu dulu, kemudian mengenalnya, kemudian baru percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Memang enggak semua orang ya, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sudah memanggil semua orang. Tapi yang mau menerima panggilan, yang mau menerima ajakan Tuhan Yesus itu, ya tadi ada firman Tuhan yang katakan, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih ya. Iya ternyata gak semua orang yang dipanggil oleh Tuhan itu mau untuk menerima panggilan tersebut. Maka ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, yuk kita bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun. Yang ketiga akan saya bacakan. Yang ketiga adalah memberikan pertolongan pertama yang paling dibutuhkan harus diikuti dengan sebuah teguran yang membangun.
memberikan pertolongan pertama yang paling dibutuhkan harus diikuti dengan sebuah teguran yang membangun. Ya, jadi sahabat, kalau kita mau menolong orang lain yang mungkin melakukan kesalahan atau mungkin juga nggak menyadari bahwa ini salah, maka perlu ada teguran dulu. Ketika kita memberikan teguran, tapi Tuhan ajarkan kalau kita menegur seseorang, hendaklah teguran kita teguran yang membangun. Artinya kita tidak asal menegur, tetapi kita mencari, meminta hikmat Tuhan supaya apa yang kita ucapkan, teguran yang kita lakukan itu adalah merupakan teguran yang membangun, bukan teguran yang menghancurkan, karena ada teguran yang menghancurkan ya. Ketika salah cara menegurnya, akhirnya maunya pengen membangun, maunya pengen memperbaiki atau mengajak untuk menjadi baik, tetapi karena salah mengucapkan, maka akhirnya justru malah hilang. Nah, maka ini kita harus berhati-hati. Ketika kita menegur seseorang, maka kita harus meminta hikmat Tuhan terlebih dahulu, supaya apa yang kita ucapkan, teguran yang kita sampaikan itu akan menjadi berkat, bukan malah membuat orang tersebut menjadi salah mengerti, yang akhirnya enggak menerima apa yang kita lakukan, padahal kita menegur untuk membangunnya. Maka ya, kalau kita mau menolong seseorang yang jatuh atau yang butuh penguatan, mari kita lakukan dengan hikmat Tuhan supaya enggak salah ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini juga memberikan teguran juga pada setiap kita yang mungkin kita pernah melakukan ingin membangun seseorang ya, tetapi ternyata apa yang kita ucapkan justru malah membuat orang tersebut menjadi frustasi atau drop, sehingga malah lari ya, dan merasa enggak membutuhkan kita. Ya, maka berhati-hatilah ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ini dan kata yang keempat dari sahabat Daniel Rongbun. Berikan kehangatan, ya, berikan kehangatan serta kebahagiaan pada orang tua kita di tengah-tengah mereka. Berikan kehangatan serta kebahagiaan pada orang tua kita di tengah-tengah mereka. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kita menjadi anak itu hendaklah kita menjadi berkat bagi orang tua kita. Ya, memberikan kehangatan, kebahagiaan.

tersebut supaya ini akan memberikan kebahagiaan bagi orang tua kita. Karena orang tua yang diajak bicara atau anak yang mengajak bicara orang tua itu juga menyenangkan sekali. Jadi mungkin saat ini atau kadang-kadang ya, kadang-kadang anak-anak mungkin gak menyadari bahwa orang tua itu perlu banget nih untuk mendapatkan curhatan dari anaknya, untuk ingin menjadi tempat mengadu bagi anaknya gitu ya. Tetapi kok selama ini gak pernah gitu ya. Maka yang perlu kita evaluasi juga itu ya, apakah kita orang tua yang tidak bisa menempatkan diri atau anak yang mungkin merasa enggan dengan kita ya. Nah, ini harus evaluasi dua-duanya ya, dan kita harus saling membangun supaya di antara keluarga, antara anak dan orang tua itu boleh masing-masing merasakan kebahagiaan dan sukacita. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel punya sudah kirimkan 4 untaian kata ini, dan ini pujian yang di request kak, ini belum bisa saya coba saya cari ya. Ya, ini pendeta Ade Manup, Yesus pengharapanku ya. Oke, kita akan nikmati, biarlah ini akan jadi berkat buat kita semua.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan konten kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Ibu Jayanti. Selamat malam Bu Jayanti, terima kasih ya. Di hari yang spesial ini, Bu Jayanti masih tetap mengirimkan konten kata. Baik, segera saya bacakan. Untuk mampu menikmati kebebasan, kita harus mengendalikan diri sendiri. Untuk mampu menikmati kebebasan, kita harus mengendalikan diri sendiri. Iya sahabat. Karena pengendalian diri itu lebih sulit memang ya. Walaupun itu ada di dalam diri kita sendiri, tapi justru lebih sulit. Karena untuk mengendalikan diri itu perlu untuk menekan ego. Nah, ketika ego kita masih berjalan, ego kita masih tinggi, maka kita akan sulit untuk mengendalikan diri kita. Ya, maunya ya kita yang harus yang ter ya. Ya sahabat, dan kata ini mengingatkan pada setiap kita supaya kita belajar selalu bisa mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri berarti kita mau juga untuk merendahkan diri dimanapun kita berada. Baik itu di tempat kerja, di pelayanan, di rumah. Ya, mari kita belajar untuk bisa merendahkan diri. Tidak perlu kita bermegah, karena kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah di atas segalanya. Dan kita tidak ada artinya apa-apa, maka sehebat apapun kita, kuasa Tuhan lebih luar biasa. Baik, yang kedua, diplomasi adalah seni membuat orang lain menerima jalan pikiran kita. Diplomasi adalah seni membuat orang lain menerima jalan pikiran kita. Ya sahabat, orang yang pintar berdiplomasi, yang itu dikatakan demikian biasanya, maka orang tersebut akan mudah untuk mengendalikan orang lain. Karena apa? Ya, tujuan diplomasi itu adalah memang untuk mengendalikan orang lain supaya pikiran kita, usulan kita, pendapat kita itu diterima, begitu ya. Tetapi sahabat, mari kita tidak asal berdiplomasi, asal menang begitu ya, enggak ya. Tetapi mari kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Apabila kita memang ada di tempat yang salah, ya enggak perlu kita pertahankan. Kita harus mengakui bahwa orang lain yang benar, bukan kita. Nah, ketika kita mengetahui kalau kita salah, ya kita harus mau untuk memperbaiki. Dan ini memang gak mudah ya sahabat ya. Terkadang membutuhkan ya kebesaran hati. Ya bukan terkadang, memang ini memerlukan kebesaran hati untuk menerima kebaikan, kelebihan orang lain. Jadi jangan merasa hanya kita yang memiliki kelebihan, hanya kita yang paling ya. Tetapi kita harus mengakui bahwa jika ada orang lain yang di atas kita, yang lebih mampu, yang lebih bisa kita andalkan, ya sudah, kita harus akui itu. Dan itulah salah satu cara kita untuk mengendalikan diri juga. Nah, kalau kita pintar berbicara, tetapi hanya untuk memenangkan ego kita, memenangkan pikiran kita, pendapat kita, walaupun itu enggak diterima oleh yang lain. Nah, ini berarti kita harus koreksi diri. Ya sahabat, mari kita belajar untuk menerima pendapat orang lain juga apabila pendapat itu memang benar. Kita harus mau menerima kelebihan orang lain juga kalau memang itu layak untuk kita akui kelebihannya. Baik, terima kasih Bu Jayanti. Dua untaian kata ini mengingatkan pada setiap kita ya, untuk kita mampu mengendalikan diri, dan untuk kita iya berhati-hati, waspada, dan juga jika melakukan diplomasi, hendaknya kita harus lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, kemudian yang ketiga dari Ibu Jayanti. Pendidikan yang diterima seseorang tidak akan pernah sempurna sampai akhir hayatnya. Pendidikan yang diterima oleh seseorang tidak akan sempurna sampai akhir hayatnya. Iya, benar sahabat. Karena memang di dunia ini enggak ada yang sempurna. Ketika kita mengharapkan kesempurnaan, maka kesempurnaan itu ada pada Tuhan. Nah sahabat, jika malam hari ini kita diingatkan oleh Bu Jayanti untuk sadar bahwa pendidikan yang diterima oleh seseorang itu gak akan bisa sempurna karena pengetahuan yang kita miliki itu terbatas. Dan ketika kita mencari tahu sesuatu, maka ada lagi sesuatu yang baru yang harus kita ketahui pula. Dan begitu terus, maka gak akan ada yang terakhir atau yang sempurna. Kita harus banyak belajar, ya. Gak berhenti belajar, artinya selama kita hidup kita harus mau untuk belajar. Karena memang dengan cara belajar itulah kita bisa hidup di zaman sekarang. Ya kalau enggak, kita akan jadi orang yang ketinggalan, gak mampu mengikuti perkembangan zaman. Maka kita harus mau belajar apapun itu ya sahabat. Ya walaupun sekarang ini mungkin hanya handphone gitu ya. Tapi satu handphone dengan handphone yang lain itu kan berbeda. Ketika ada peningkatan, ya, sesuatu yang memang perlu untuk ditingkatkan dari sebuah handphone, maka ketika kita memilikinya, kita harus belajar juga bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, kalaupun kita mungkin memiliki handphone yang bagus ya, RAM-nya besar, kemudian banyak sekali fiturnya di sana, tetapi kita nggak bisa memanfaatkan. Ini pun sesuatu yang sayang banget gitu ya. Jadi kita harus belajar. Ya walaupun hanya kita memiliki handphone yang baru, kita harus mau belajar itu, belajar mengoperasikannya, memanfaatkannya supaya bisa memanfaatkan secara maksimal apa yang ada di sana. Karena sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka itu tandanya bahwa kita harus mau untuk belajar. Baik, terima kasih Bu Jayanti yang mengingatkan pada setiap kita untuk mau belajar. Kemudian yang keempat yang terakhir dari Bu Jayanti, ada dua cara untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih mudah, yaitu mempercayai semua hal atau menyaksikan semua hal. Keduanya melegakan pikiran kita. Menyaksikan semua hal dan mempercayai semua hal. Ya, kita menyaksikan semua hal. Menyaksikan? Ya memang kalau sekarang ini mungkin kita menyaksikan, hanya menyaksikan saja. Ya sudah, kita nikmati untuk bisa menyaksikan. Kemudian, apa lagi nih? Menyaksikan semua hal. Mempercayai dan menyaksikan ya, kalau bukan menyaksikannya, menyaksikan. Mempercayai artinya kita percaya bahwa sesuatu itu ada, sesuatu itu memang begitu, memang benar ya. Kemudian ada juga di sisi lain kita sanksi, benar enggak sih? Nah, ya. Kesangsian kita mungkin karena kita kurang puas dengan adanya apa yang ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita sanksi akan hal itu. Ya sudah, kalau itu melegakan hati kita, udah gak masalah, begitu ya dari untaian kata ini rupanya. Kemudian kalau kita percaya, ya sudah kita percaya saja, dan itu juga melegakan hati kita. Ya Ibu, terima kasih. Dan ini pilihan kan ada di kita masing-masing ya, silahkan mau sanksi atau mau percaya. Yang jelas adalah kembalinya semuanya adalah pada pimpinan Tuhan, dan kita serahkan kehendak Tuhan. Tetapi kita pun diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita bisa memahami mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi pilihan kita. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti yang sudah kirimkan untaian kata ini. Saya tunggu untuk sahabat lainnya yang mungkin ingin mengirimkan untaian kata, masih ada waktu. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang malam hari ini tetap bersama bergabung di Permata Dalam Kata. Oke, terima kasih ini Pak Kurniawan juga sudah masuk ini ya malam hari ini untuk kirimkan untaian kata, saya tunggu. Dan nanti akan saya bacakan setelah kita nikmati beberapa lagu atau pujian yang ada ini ya, kita nikmati bersama.
1: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan,

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Baik sahabat, segera saya akan lanjutkan untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Ini dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Selamat malam Pak Kurniawan, sudah kirimkan untaian kata. Segera saya bacakan. Jangan takut kehilangan orang karena berkata jujur. Takutlah kehilangan kejujuran demi mempertahankan seseorang. Nah ya, jadi jangan sampai karena kita tidak ingin kehilangan seseorang, tapi akhirnya kita berbohong, kita berdusta, atau kita melakukan tindakan yang tidak jujur. Nah maka lebih baik kita mungkin kehilangan seseorang saja, tetapi kita tetap mempertahankan kejujuran. Nah kalau bisa sih ya kita jujur dan tidak kehilangan seorang pun. Baik, yang kedua, jika situasi yang kamu hadapi sudah di luar kendali, belajarlah untuk mengendalikan dirimu, mengendalikan pikiran dan perilakumu dengan apa yang terjadi, karena disitulah letak kekuatanmu. Wih, luar biasa ini ya. Nih, dinasehatin kita ya, supaya ketika situasi di hadapan kita atau yang kita hadapi itu sudah di luar kendali kita, maka mari kita belajar mengendalikan diri kita. Jangan terbawa arus ya. Kita bisa mengendalikan diri dan perilaku kita, pikiran kita dengan segala yang terjadi itu, supaya apa? Ya, karena di situ letak kekuatan kita. Jadi jangan sampai kita malah ikut arus, kemudian kita jadi ya, jadi kehilangan jati diri kita. Maka yang paling baik adalah kita mau kendalikan diri kita, pikiran kita, hati kita, perilaku kita, ucapan kita. Ya, sehingga kita akan tetap pada jalan yang seharusnya kita lalui. Baik, yang ketiga masih dari Pak Kurniawan. Orang licik mungkin menang di depan manusia, karena ia tahu cara berpura-pura, cara memikat, dan ia terlihat berhasil di mata banyak orang. Tapi orang jujur akan menang di hadapan hati nuraninya. Ia tidak selalu dipuji, tapi ia tidur dengan tenang karena hatinya tahu ia tidak mengkhianati kebenaran. Nah ini yang luar biasa sahabat. Mari kita belajar dari sini. Kalaupun kita mungkin di hadapan manusia kita seakan menang, kita seakan hebat, kita seakan luar biasa ya, tetapi kita tahu bahwa itu enggak seperti yang tampak, karena kita berpura-pura, kita melakukannya tidak jujur. Mata orang banyak enggak melihat, tapi mata Tuhan tahu. Dan itu yang membuat kita enggak bisa tidur dengan tenang, enggak bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman. Begitu sahabat, kita lebih memilih kita menang di hadapan Tuhan, di hadapan nurani kita, hati nurani kita, supaya kita bisa tidur tenang dan tidak mengkhianati kebenaran. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Kurniawan mengingatkan pada kita. Kemudian yang keempat, orang yang mengejar harta akan lelah sepanjang hidup. Orang yang mengejar kebijaksanaan akan kaya sepanjang hidup. Nasihat yang luar biasa. Karena akhir-akhir ini kita banyak melihat nih, orang tuh hanya mengejar harta. Apa yang didapat? Karena sekarang ini harta sulit untuk dikejar, maka akhirnya lelah dong ya. Lelah, dan ini lelahnya sepanjang hidup loh. Karena kita mengejar harta yang sampai saat ini mungkin kita masih belum puas. Maka jadilah orang yang mengejar kebijaksanaan atau hikmat Tuhan. Supaya apa? Kita akan menjadi kaya di sepanjang hidup kita. Kita merasa damai sejahtera karena apa? Ya kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah kalau kita mengejar harta, kita masih akan kurang, merasa kurang dan kurang terus. Dan itu gak ada damai sejahtera, karena kita merasa belum memenuhi apa yang kita harapkan. Nah sahabat, mari kita belajar untuk kendalikan diri kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kembali kepada Tuhan untuk mohon hikmatnya, mohon bimbingannya, supaya kita tidak salah memilih
jalan kita. Oke, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang sudah kirimkan 4 untaian kata, jadi berkat buat kita semua, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk tadi ya, Ibu Jayanti, Sahabat Daniel Bun, dan masih ada nanti ya, Sahabat Daniel Bun, Daniel Hong Bun, ada 4 untaian kata yang akan saya bacakan di sesi terakhir nanti. Baik, kita nikmati dulu, ini lagu-lagu masih di seputar Indonesia.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan unten kata yang berikutnya. Terakhir, malam hari ini dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbun, akan saya bacakan satu persatu. Dengan begitu indah Tuhan menciptakan dunia, dengan begitu mudah manusia menghancurkannya. Ya sahabat, kita ingat pertama kali Tuhan menciptakan dunia memang luar biasa ya. Menciptakan Taman Eden. Ya, ada Adam dan Hawa. Nah, ketika sudah jatuh dalam dosa, nah akhirnya kan sampai sekarang ya. Dunia ini tidak seperti yang diciptakan awal oleh Tuhan yang begitu indah. Gambaran Taman Eden aja luar biasa ya. Dan ini gak bisa kita dapatkan. Walaupun kita mungkin meniru ada ya di sekitar kita. Tetapi suasana, keadaan, dan ya kondisi manusia berbeda. Apalagi saat-saat ini kita melihat begitu banyak kerusakan yang terjadi. Kehancuran yang ada, perang yang muncul, dan lain sebagainya. Yang begitu mudahnya ya dunia dihancurkan oleh manusia yang merupakan ciptaan Tuhan sendiri. Untuk itu sahabat, mari apapun yang kita lakukan, kita coba untuk bisa menjaga bumi, dunia yang Tuhan ciptakan. Baik, yang kedua, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan adalah bagian kita membuka jalan untuk kemurahan Tuhan. Ya. Saya ulang ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan adalah bagian kita membuka jalan untuk kita adalah kemurahan Tuhan. Ya, artinya adalah jika kita mau, maka Tuhan akan membuka jalan. Dan ini harus kita yakini, kita amini, dan memang terjadi jika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan pun akan buka jalan bagi kita. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita misalnya memiliki satu harapan atau keinginan untuk melakukan satu usaha atau mau melakukan sesuatu begitu ya. Kalau kita memang benar-benar mempunyai kemauan yang sungguh, maka di situ Tuhan akan buka jalan buat kita. Baik, yang ketiga, kematian bukan hal yang menakutkan, tetapi menjadi peringatan agar terus meningkatkan kualitas rohani kita. Ya, kematian bukan hal yang menakutkan, tetapi menjadi peringatan agar kita terus meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Betul ya? Memang semua manusia akhirnya akan mati. Tetapi sebelum itu terjadi, maka mari kita tingkatkan kualitas kehidupan iman kita. Supaya kita akan dipanggil Tuhan.

kirimkan 4 untaian kata di sesi terakhir ini. Juga untuk semua sahabat yang sudah mengirimkan, ada Pak Kurniawan, Bu Wijayanti, terima kasih banyak. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin bergabung, silakan di Senin malam mendatang kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745-0596. Terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat yang menyimak dari awal sampai akhir. Kiranya jadi berkat ya untaian-untaian kata yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat tadi. Dan akhirnya rupanya waktu sudah membatasi kita. Ani akan undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama. Akhirnya Ani mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di saat ini kami berserah penuh untuk mendengarkan sabdamu dan memberi diri untuk melakukan kehendak dalam setiap perkataanmu. Kami mohon, bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
0: 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Beberapa waktu kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu Daud pergi ke sana juga kedua istrinya Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud membawa orang-orang yang menyertai dia masing-masing dengan keluarganya. Mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian diberitahukanlah kepada Daud demikian. Orang-orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul. Daud lalu mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Sekarang kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah kesatria. Memang tuanmu Saul sudah meninggal, tetapi aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka.

Sahabat Scripture Union Indonesia, di dalam sejarah ketika seorang raja baru menggantikan raja lama, biasanya ia akan menghabisi para pengikut yang setia kepada raja sebelumnya. Namun, jika raja itu adalah orang beriman dalam Tuhan, apa yang seharusnya dia lakukan? Dalam hal ini, Daud memberikan teladan yang luar biasa. Daud bertanya kepada Tuhan kemana ia harus pergi dan Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Hebron. Daud pun pergi beserta kedua istrinya dan orang-orangnya dengan keluarga mereka. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Pada saat itulah mereka memberitahu Daud tentang orang-orang Yabes Gilead yang telah menguburkan Saul. Apa respon Daud? Ia mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead, bukan untuk mengancam mereka, tetapi sebaliknya, untuk memuji kesetiaan mereka kepada tuan mereka, Saul. Ia meminta Allah untuk memberkati mereka dengan kasih setianya. Ia sendiri berjanji untuk melakukan kebaikan yang sama kepada mereka. Ia juga menguatkan hati mereka dan meminta mereka untuk menjadi kesatria yang melayani dia. Perkataan Daud merupakan tindakan yang benar. Orang yang setia kepada tuan mereka seharusnya dipuji, walaupun tuan mereka adalah orang lain, atau bahkan pemimpin yang lama. Tindakan mereka menunjukkan kesetiaan mereka dan Allah senang kepada orang yang setia. Kepemimpinan Daud perlu menjadi teladan bagi kita. Ia memiliki kebesaran hati yang patut dipuji, yang mau menghargai dan menerima mereka yang setia. Seorang pemimpin seharusnya berbesar hati. Kita seharusnya melihat pemimpin lama bukan sebagai saingan, melainkan sesama orang pilihan Tuhan. Kita juga seharusnya melihat orang-orang yang pernah melayani dia bukan sebagai ancaman, melainkan sesama pelayan Tuhan yang melayani tujuan yang sama. Ingatlah, Tuhan yang sesungguhnya dari semua pelayanan kita adalah Kristus. Sehingga setiap pemimpin adalah hambanya. Dan hamba yang setia kepada Kristus patut kita hargai dan kuatkan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bukakanlah mata hati kami untuk melihat dan menghargai setiap pribadi yang setia berjalan bersama kami dalam kasih dan pelayanan. Ajarlah kami menerima mereka dengan syukur, sebab melalui kesetiaan mereka, Engkau menghadirkan kekuatan, penghiburan, dan berkat dalam perjalanan hidup kami. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Amsal pasal 19-21. Sedangkan untuk perenungan hari ini dari kitab Amsal 19 ayat 21, 20 ayat 24, 21 ayat 2 dan 3. Judul renungan kita adalah Merasa Benar. Saudara, kalau ditanya siapa di dunia ini yang merasa dirinya salah? Mungkin tidak banyak yang langsung angkat tangan. Tapi lucunya, orang yang sedang bertengkar pun biasanya merasa dirinya paling benar. Suami merasa istrinya yang salah. Istri merasa suaminya yang selalu salah. Anak merasa orang tua tidak mengerti. Sementara orang tua merasa anaknya yang keras kepala. Sepertinya kita memang lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat diri sendiri. Nah, Salomo ternyata sudah mengamati hal-hal itu ribuan tahun lalu. Dalam Amsal 21, ia berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 21 ayat 2. Perhatikan saudara, Salomo tidak berkata bahwa sebagian orang merasa dirinya benar. Ia berkata, setiap orang. Artinya, kita semua punya kecenderungan membenarkan diri sendiri. Karena itu, kita membutuhkan Tuhan supaya hati kita terus bisa dikoreksi. Lalu kalau kita mundur sedikit ke Amsal 19, Salomo itu berkata, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kelihatannya ayat ini berbicara tentang rencana. Tetapi kalau dihubungkan dengan pasal 21, kita akan menemukan benang merahnya. Seringkali bukan hanya rencana atau rancangan kita yang ingin kita pertahankan, tetapi juga pendapat kita. Kita ingin Tuhan mengikuti rencana kita. Kita ingin orang lain mengikuti pendapat atau cara berpikir kita. Padahal justru Tuhan itu mengajak kita belajar untuk rendah hati dan bersedia mendengar serta diarahkan. Kemudian Amsal 20 menambahkan satu hal lagi. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 24. Nah, kalau langkah kita saja di tangan Tuhan, mengapa kita masih begitu mudah menghakimi perjalanan atau langkah hidup orang lain? Bukankah setiap orang juga sedang dipimpin oleh Tuhan langkah-langkahnya, walau dengan cara yang berbeda? Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang sedang diuji, ada juga yang sedang dipulihkan. Karena itu, jangan terlalu cepat menilai hidup orang lain hanya dari apa yang tampak. Saudara, salah satu tanda kedewasaan rohani bukanlah merasa selalu benar. Justru semakin orang dewasa, biasanya ia akan mudah berkata, mungkin aku keliru, tolong aku mengerti. Tuhan, tunjukkan kalau memang hatiku yang harus diubah. Nah, itulah doa orang yang bertumbuh. Karena Tuhan tidak mencari orang yang paling benar dan sempurna. Tuhan mencari orang yang hatinya mau dibentuk. Dan ketika hati kita terus dibentuk, perlahan kita tidak lagi sibuk memenangkan pendapat atau merasa diri paling hebat. Kita justru lebih rindu untuk memenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, dalam hal apa kita masih sering merasa diri kita paling benar dan sulit menerima masukan? Yang kedua, apakah kita lebih sering meminta Tuhan mengubah orang lain atau mengubah hati kita terlebih dahulu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering merasa diri kami benar. Ampunilah kesombongan kami dan hati kami. Berikan kami kerendahan hati untuk mau belajar, mau dikoreksi, dan mau dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah yang kami cari bukan pembenaran diri, melainkan hati yang berkenan kepada-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia. Dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat Titus dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di Udah Panjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi distrik, jauhkan dari gangguan-gangguan yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan

53 ayat pertama sampai 12. Siapakah yang percaya? Siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun di, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, yang keluh di depan orang. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Putus dari negeri orang-orang hidup, dan karena ia kena di antara orang-orang fasik, penjahat, tidak berbuat kekerasan dan kitan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba orang oleh kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan memkuat sebagai jarahan. Ya, karena ialah maut antara pemberontak-pemberontak, sekali banyak orang

Selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Rahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati. Ya, selamat pagi semua. Syukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang sepanjang hari. Di hari terbaik dalam hidup kita. Mari sampai ini dengan puji sahabat semua.

pagi ini saya akan bicara tentang tanggalkan kasut. Kasut itu apa, saudara? Bicara mengenai hak kita. Buat adat kebiasaan yang bagus yang Alkitab catat. Setiap kali ada sepasang suami istri di belum punya anak, dalam adat saudaranya ipar wanita ini, saudara ipar ini yang belum punya anak, kalau punya anak, anak dari suami yang sudah meninggal. Untuk apa, saudara? Supaya tetap ditegakkan. Jangan sampai namanya hilang dan terhapus. Di Alkitab satu kali yang mengalami adalah Rut, saudara. Satu kali Rut ini dengan Naomi, dia pulang ke Bethlehem Yehuda. Dan dia kembali ke kampung halaman yang sun. Hari itu Boaz berkata, aku akan melindungi engkau, Rut. Tapi sebentar, masih ada satu akan bicara pada orang itu. Apakah dia mau? Tidak. Ketika Boaz ketemu dengan orang itu yang berhak untuk menebus Rut, apa yang orang itu katakan, saudara? Pada waktu engkau membuat Moab istri orang, gakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendirinya. Rut, saudara, orang ini, tapi Alkitab gak tulis siapa namanya, terus tidak mau mengerjakan itu. Sebab kalau aku melakukan itu, aku sedang merusak milik pusakaku sendiri. Sebab hari, maka hari itu dia melepas kasutnya dan dia beribadah pun melepaskan hakku. Saya tertarik dengan sebuah statement perkataan orang ini yang harusnya dipilih orang besar, orang hebat, orang luar biasa. Tapi satu pernyataannya dia katakan, sebab nanti aku akan. Setiap pernyataan statement yang sama banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen. Fancy hidupmu dan dia coba berbeda dengan engkau. Engkau sering berpikir, oh Tuhan sedang merusak rencana mau seperti ini. Tapi setiap kali Tuhan bicara, kok berbeda? Sepertinya apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan minta, itu merusak hartaku, milik pusakaku, dan apa yang aku punya selama ini, saudara. Tidak, saudara. Tuhan sedang punya sebuah rencana yang ajaib buat laki-laki ini, yang tidak tahu siapa namanya. Sebab dialah yang harusnya menikah dengan Rut. Dan harusnya orang itu yang jadi nenek moyangnya Yesus. Dan harusnya Raja Daud. Tapi sebab dia takut warisanku, aku tidak mau. Dan hilanglah sar yang harusnya diterima orang ini. Dia lepas kasutnya, dia beri kepada Boaz. Dan Boaz ambil dan dia berkata, aku yang menebusnya. Ketika Boaz menebusnya, dia tidak pernah tahu. Dia tidak saja, saudara, yang namanya Rut. Hari itu dia sedang menerima sebuah pemberian yang besar. Belum lihat dan lihat anak cucunya ke orang-orang ajaib. Sebab hari itu dia berkata, aku taruh dan aku kerjakan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupku. Saudara, tiap kali engkau meletakkan hakmu belum kelihatan hari ini, tapi sesuatu dan luar biasa kalau engkau mau mengerjakannya, meletakkan hakmu, percaya pada Tuhan, kita menentukan jalan hidup. Ada sebuah titik dalam hidup kita, dia tak bertukar hakmu angkat sesuatu yang baru buat engkau ngambilnya, ataukah yang tidak pernah dikenal namanya dan tidak pernah ditahu siapa dia, saudara, yang harusnya terima sangat besar. Nah, sangat besar, biar hari kehilangan hak besar dan ajaib ini. Kau menaruh hak dan ambil yang dari Tuhan, dan kau alami keajaiban. Mamanya paksa dia les piano. Kadang-kadang mungkin diceples sedikit, sebab dia tidak mau les. Gak mau, dipaksa duduk di piano, ding dong main. Buat dia

ini aku bersyukur. Aku bisa aransemen puluhan lagu, membentangkan lagu-lagu, sebab aku pernah menaruhkan orang tuaku mau. Tuhan kita, anakku, lepaskan yang ini. Sesuatu yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Saudara, Kisah Rasul pasal-pasal yang ketujuh, 33. Kisah Rasul yang 30 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihat kepadanya, Abraham Isaknya, galkanlah kasutmu dari kakimu. Isa datangi padang gurun itu, di tempat itu tempat kita. Dalam hidupmu, keadaanmu yang biasa-biasa, ketika dia datang di sana, yang luar biasa, dia biasa menggembalakan rai yang biasa itu. Dia lihat ada semak yang menyala, tapi gak kebakar. Dan dia mendekati semak itu. Dan muncullah suara Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia menyatakan pribadinya kepada Musa. Dan dia berkata, tanggalkan kasutmu. Kenapa kasutmu? Dan dia katakan, inilah holy ground. Ini tanah yang kudus. Bukan setiap kali dia mengembalakan saudara. Kan di tempat yang sama, dia dekat yang tidak ada apa-apanya itu. Berubah menjadi holy ground. Tanggalkan kasutmu, Musa. Kenapa harus ditanggalkan, saudara? Tuhan bicara kepada Musa. Musa, maukah engkau hari ini, kalau kau mau memasuki daerahku, di areaku, di holy groundku, tempat kudusku, engkau mesti lepaskan sesuatu.

Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan kau banyak? Bala tentara Tuhan itu berkacutmu dari kakimu. Sebab dan Yosua, orang yang kedua Yosua. Kalau makanya Tuhan dikatakan Yosua sujud menyembah kepadanya. Menjumpai Yosua adalah Tuhan berhadapan dengan Yosua. Perkasa seperti yang adalah arpan, saudara. Ketika Yosua dekat dengan Yeri, berjumpa dengan yang adalah panglima bala tentara Tuhan. Yosua tidak mengenali siapa orang. Satu pertanyaan pada orang ini, engkau kawan atau lawan? Jawabannya, aku bukan kawan, aku bukan lawan. Terus siapa dia, saudara? Kalau dia bukan kawan, bukan lawan, dia siapa? Dia akan menjadi sesuai. Dia akan menjadi kawan kita, saudara. Tiba-tiba tidak sepakat, tidak sejalan, dan tidak sama dengan dia. Engkau sedang berseberangan dengan dia, sedang tidak sama dengan dia. Dan yang sama berubah menjadi lawan, saudara. Makanya dia katakan, aku bukan kawan, bukan lawan. Kau melepaskan hakmu dan ikut dengan apa yang aku mau. Kita kawan. Tapi kalau tidak, Yosua, pria itu berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Dan tiba-tiba semua area itu menjadi holy ground. Ada tanah yang kudus dan ada yang berani berdiri tempat itu. Engkau mau lepas, tapi hari itu sekali lepas kasutnya. Aku lepas hakku, Tuhan, dan aku ambil apa yang kau mau. Dan detik di saat lepas hakku dan aku mau kerjakan apa yang kau mau, maka tiba-tiba dia bukan lawan. Dan dia berkata, Yosua, Yeriko bukan urusanmu lagi. Sekarang urusanku. Detik kau melepaskan hakmu, saudara, dia take over semua. Dan dia berkata, Yeriko yang menakutkan itu, yang temboknya sangat tebal, belum ada orang yang bisa menghancurkan tembok itu, belum ada orang yang bisa mengalahkan kota itu. Detik kau ambil yang dari aku, Yosua, aku mengerjakan buat kamu. Yeriko bukan urusanmu, Yeriko urusanku. Dan Tuhan berkata, kelilingi saja, tidak usah berbuat apa-apa. Dan saat hari terakhir kau tiup shofarmu, aku yang kerja, Yosua.

Israel. Daud bingung memilih siapa dari 7 anak Saul yang masih ada. Harusnya salah satunya, saudara. Daud berjuang keras. Bagaimana yang satu ini tidak mati? Dia harus mati. Sebab kakek bunuh orang Gibeon. Dan tulah Tuhan turun. Satu dari orang yang dibunuh, dikorbankan. Tapi Daud pegang anak ini. Tidak. Yang ini aku bisa. Dia lindung. Di mana ada keturunan Saul? Kasih aja dibunuh. Tapi yang hilang gak apa-apa. Yang penting aku ketemu dengan engkau Tuhanku. Mephiboset kehilangan harta, tapi dia tidak kehilangan nyawa hari itu, saudara. Amin. Sebab dia lepaskan aku nyawanya, saudara. Yang dia dapatkan hari itu. Setiap kali engkau melepas yang lebih kecil, yang lebih besar, Tuhan sedang berikan di dalam hidup saudara. Itulah keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dua orang wanita datang ketemu dengan Salomo. Dua orang wanita perempuan sundal, Salomo, dan berebut seorang bayi. Sebab perempuan itu tinggal serumah dua orang. Dan dua-duanya punya bayi. Salah satu dari mereka meniduri bayinya sampai mati. Dan nukar bayinya. Karena masih bayi gak ketahuan ini milik siapa bayi ini. Mereka berdua menghadap Salomo, saudara. Salomo juga tidak tahu ini anak siapa. Kawan itu. Salomo berkata, bawa sini bayi yang hidup. Ambil pedang. Aku potong dua. Kamu separuh. Supaya adil. Di tengah keputusan itu, wanita yang asli yang punya anak ini, lepaskan haknya. Jangan raja. Kasih dia saja. Harusnya dia berhak. Ibu yang asli. Apa yang

0: tempat gereja kita selalu bicara hal yang tidak banyak pernah dipilih orang lain. Kita memilih jalan itu. Tapi tahukah di jalan yang ada di sana bersama kita. Amin. Tiap kali engkau memilih jalan yang sepi, tidak ada orang yang suka dan tidak ada yang mau ke jalan itu. Tahukah jalan dampingi engkau, sebab dia tidak pernah mau ada yang pilih jalan itu, saudara. Banyak jalan yang ramai, yang orang suka. Tapi hari ini saya mau berkata pada yang tidak baik.
1: Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, pengharap aku pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan berbahagia karena kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih buat ucap syukur.

0: Apakah mikau stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Teling Keluarga dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita dengan telepon 19.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling di dalam

0: berarti inilah ini
1: ketentuan mengkonsum dengan melakukan maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang contoh penyakit
0: info layanan masyarakat bila